0: Reba Salia, Tinti Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sama-sama Sarara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah pada pukul 23.25 waktu Indonesia Tengah. Gempa yang terjadi di area tersebut diketahui berada pada koordinat 0,25 lintang utara, 120,22 bujur timur atau 74 km barat daya Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah. Lindo tersebut diketahui memiliki kedalaman 44 km. Dalam keterangannya, BMKG menyampaikan gempa itu tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, Rangga, salah seorang warga Kota Palu, mengatakan turut merasakan getaran gempa yang berpusat di Kabupaten Parigi Mautong tersebut.

Administrasi Wilayah Adat atau BRWA Sulawesi Tengah mencatat capaian pengakuan hukum definitif terhadap masyarakat hukum adat atau MHA di wilayah tersebut masih minim, yakni 24,5%. Dikemukakan terdapat 4 kabupaten yang sudah memiliki SK Bupati seperti Kabupaten Sigi, Tojo Una-Una, Morowali, dan Kabupaten Banggai. Berdasarkan data BRWA Sulawesi Tengah, terdapat 116 wilayah adat telah berhasil diterpetakan dengan total luasan mencapai 1,15 juta hektar yang tersebar di 12 kabupaten kota. Yang menuturkan penetapan SK Bupati hingga saat ini sebanyak 16 masyarakat hukum adat atau MHA dengan total luasan 277 ribu hektar. Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum perlindungan nasional. Selanjutnya perlu adanya pembentukan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat hukum adat dan penertiban SK Bupati Sigi, Banggai, Banggai Laut, Morowali, Donggala, Toli-Toli, dan Parigi Mautong. Pemerintah daerah yang sudah memiliki perda PPMHA untuk segera mengaktifkan panitia PPMHA untuk melakukan verifikasi dan identifikasi MHA secara cepat. Sampai jumpa, Sarara Vecamokare Basale Tinti Valu Yakuratu Wakis.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara budaya Taman Sanggani. Sampai selesai Rara masih di Request Dangdut Kaili. Anda bisa bergabung di telepon bersama kami tentunya. Silakan, saya menantikan Anda di 421621 atau di 0811456038375. Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili.
1: Request Dangdut Kaili.
0: Dengan siapa ini, Le?
1: Yang Ditulo, Le.
0: Yang Ditulo, Ibu Hanin Ditulo.
1: Ya betul, moderator.
0: Di Han, ya oke. Okay. Silakan mau dengar lagu siapa?
1: Ingat lagu Jan Sukri Sintutu.
0: Nurjan Sukri.
1: Iya.
0: Nurjan Sukri Sintutu.
1: Iya, iya.
0: Oke, saya cari dulu apakah oh iya ada. Sebentar saya putar lagunya. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bunda Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sobat Sarara, kita masih melanjutkan lagi. Silakan, saya menantikan yang pengen bergabung di 421621. Oke, halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request Dangdut Kaili.
2: Yang cantik Jelita, yang baik hati, tidak sombong.
0: Suka menabung.
2: Iya, masa mau menang uang banyak-banyak untuk
0: amin.
2: Anak dan
0: istri. Amin. Anak dan istri ini, aduh, berat.
2: Astaga, salah bilang saya, Mbak Ratu.
0: Oke. Silakan Anizar Pandiar, ibu dengan mana siapa?
2: Mama layakku meku tanam.
0: Mama layakku meku tanam.
2: Boleh saya bertanya yang artinya itu?
0: Mama layakku meku tanam.
2: Iya.
0: Mama lapa meku tanam.
2: Meku tanam.
0: Ada ini Mama lapa meku tanam.
2: Itu saja itu ya.
0: Oh itu sudah. Itu sudah.
2: Itu sudah.
0: Oke, baiklah.
2: Oke, terima kasih Mbak Ratu yang baik hati.
0: Terima kasih.
2: Yang baik hati tidak semang pulang. Katanya Bang Karni Bang, katanya begitu bilang.
0: Itu Sudi.
2: Itu dia Bang Karni, maksudnya Bang Karni.
0: Oke.
2: Sudah menyiar Mbak Ratu baik hati tidak semang katanya baik hati. Yang apa? Yang anu apa?
0: Yang apa?
2: Yang janjali tekat ibu yang kata Mbak Ratu
0: deh. Hehehe, iyo po.
2: Iyo, pilihan, dia putin dena.
0: Begitu memang.
2: Terima kasih Mbak Ratu, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih terima penelpon dulu yang sudah bergabung, halo. Selamat pagi.
3: Lagu Dangdut Kaili.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini, Le?
3: Dengan di Balung Pewa, Ratu.
0: Dengan Diana di Balung Pewa. Oke, Diana. Nabelon Toto Kareba.
3: Dabena da Mamala, Ratu.
0: Mamala.
3: Dabena Tanggurante.
0: Tanggurante.
3: Iya.
0: Tunggu dulu, saya cari dulu si Tanggurante. Tanggurante.
3: Ada.
0: Tunggu dulu ya. Tanggurante Nurjan Sukri. Oke, sebentar saya putar lagunya.
3: Iya, makasih. Selamat pagi, Ratu. Dadah.
0: Selamat pagi, dadah. Satu penelpon lagi saya nantikan. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request Dangdut Kaili.
0: Request Dangdut Kaili, dengan siapa ini?
4: Orang Sibedi.
0: Orang Sibedi, Pak Ardin.
4: Iya.
0: Baik, Pak Ardin, mau dengar lagu siapa?
4: Alista.
0: Alista. Judulnya?
4: Suruh Kabu.
0: Suruh?
4: Kabu.
0: Suruh Abu?
4: Suruh Kabu. Suruh Abu.
0: Suruh Kabu. Saya cari dulu, adakah?
4: Ada itu.
0: Kayak tidak ada ini.
4: Masa tidak ada.
0: Iya leh, Alista, mama lah, ikutan anak suruh kabu. Oh iya ini.
4: Ada, ya oke.
0: Oke, baik. Maka sebentar saya putarkan ya.
4: Yang baik hati, yang imut-imut.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja putar lagunya ya. Pasti sudah dinantikan semua. Ini dia.

0: Sampai subuh, Sarara. Saya masih menantikan kembali Anda untuk bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut kali ini. Betul sekali. Rasti Bagus Kidung.
0: Iya, silakan Bung Kadri ya.
1: Oh iya, dikira bungkusan. Kalau bungkusan jalan jati para tuh.
0: Ah, itu sudah.
1: Iya, jadi lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Jodoh Agar Tupu Nomba Sanina.
0: Bagaimana, diulang?
1: Jodoh Agar Tupu Nomba Sanina. Penyanyinya Muslah Sewang.
0: Agar Tupu
1: Nomba Sanina. Jodoh berarti hanya Tuhan yang tahu, Mbak Ratu.
0: Jodoh.
1: Iya. Jodohnya Mbak Ratu.
0: Jodoh Agar Tupu Nomba Sanina. Oke.
1: Okay. Iya, oke, makasih Mbak Ratu. Saya selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri. Jodohku. Jodoh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie dengan siapa ini, Leh?
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya. Dengan Om Uya.
0: Om Uya di mana?
2: Di Biro Maru lah, Tom.
0: Oke, Om Uya mau dengar lagu siapa?
2: Ya. Lagunya Bunga Ante Tonji.
0: Bunga
2: Ante Tonji.
0: Ante Tonji.
2: Iya. Anton Pascal.
0: Bunga Tonji Ngoriovala. Bunga Tovea. Agang Kutonji. Iya Kutonji Kuta. Ai, yang mana ini si Adle?
2: Leria.
0: Leria kayaknya. Yang lain tuh.
2: Apa tadi itu? Tonji Ngoriovala saja.
0: Tonji Ngoriovala. Oke, okay, baik. Sebentar saya putar ya.
2: Ya, terima kasih. Kata Anizar itu pemio anu, pintar menabung, tidak sombong, baik pula. Sama yang kata Om Kadir. Terima kasih, Mbak Ratu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nantikan penelpon lagi karena setelah ini nanti akan hadir ada rekan saya Arif Laubo yang akan melanjutkan kebersamaan kita di hari ini tentunya. Silakan saya nantikan. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rekan dan saya bersama Ratu Tidur.
0: Iya, betul. Dengan siapa ini, Leh?
3: Bungkusan. Jalan Jati.
0: Oke, Jalan Jati. Silakan, ini mau dengar lagu siapa, Le?
3: Lagunya anu, Bupati Bahagia Kesalam, Tovau Koresi.
0: Tovau
3: Koresi.
0: Tovau Koresi.
3: Iya, terima kasih
0: Pak Ratu, saya selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nantikan satu penelpon lagi di sesi ini. Sesi terakhir saya bersama Anda tentunya di request Dangdut Gaili. Silakan yang mau bergabung saya nantikan ya di line telepon tentunya. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Dangdut Kaili.
0: Request Dangdut Kaili dengan siapa ini?
4: Fajrin Ambi Bambo.
0: Fajrin di Ampi Babe. Oke, silakan Fajrin Ampi Babu mau dengar lagu siapa?
4: Lagunya Heri Rahman.
0: Eri Rahman yang mana?
4: Pio Pio.
0: Pio Pio?
4: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, sebentar saya cari ya.
4: Oke, okay, makasih Mbak Ratu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sama-sama Sarara. Kita di sesi terakhir ya perjumpaan Anda dengan saya. Nanti setelah ini akan ada rekan saya Arif Lawo yang akan melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya undur diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.

Oke, okay, baik. Sampai sebesar argo pura-pura. Waduh, ya sudah 4 lagu nih diputar untuk Komi Pura sampai sebesar argo pura-pura. Ya, tadi ada rekan saya Ratu Balgis menemani Komi Pura. Sekarang waktunya saya Arif Lahubo menemani Komi Pura sampai sebesar argo pura-pura di program request lagu dangdut Kylie. Tapi sebelumnya saya akan informasikan juga dulu untuk Komio sampai sebesar argo pura-pura, di mana Komio yang punya bakat nyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaikmu, saatnya ikuti Bintang Radio RRI di tahun 2026 ini, di mana ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, yang berbakat dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal

0: 25 tahun yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah begitu ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Mau tanya-tanya atau mau tahu informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjutnya, segera hubungi panitia di 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540 ya. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang karena pendaftarannya sampai di tanggal 30 Agustus di tahun 2026 ini ya. Oke, saya terima penelpon kita di program request lagu Dangdut Kylie. Halo.
1: Halo Bung Ari.
0: Halo Bunda. Mas Pasibalai, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Le?
1: Lagunya Sema.
0: Sema. Dari Sema.
1: Lagu Miranda.
0: Miranda. Judulnya Miranda.
1: Dokonya Bunda.
0: Baru DP lagu apa DP judul?
1: Kandi Anak Kayu.
0: Kandi Anak Kayu. Oke.
1: Oke, Bung Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Mas Paris Seputaran Sibalaya yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ada lagi. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Dangdut Kylie.
2: Dangdut Kylie.
0: Iya, Bunda Haja Sarina di Seputaran Merpati, Berimba Kareba le.
2: Yeah.
0: Berimba Kareba.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi, Mang Epi dari SMA.
2: Lagu Nujuan Sukri.
0: Yang mana?
2: Mang Epi Kusambongi.
0: Beri Mbak Mang Epi Kusambongi, Kak.
2: Mang Epi kayak Arif.
0: Mang Epi Kusambongi. Oke.
2: Terima kasih, Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
2: Salam sehat bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangi piku ribongi Nurjan Sukri ya. Terima kasih Bunda Haja Sarina di Seputaran Merpati sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kalau kita lihat cuaca di luar ini ya, masih jam 9:35 ini, tapi naregamo eo guys. Tapi tidak mengurangi semangat kita tentunya ya di hari Minggu ini. Hari Minggu ceria. Halo.
3: Halo.
0: Halo Muni. Ye.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Sibalaya, Berimba Kareba. Iya. Alhamdulillah napa nempu eo. Jadi mangepe dari saya nih Pak Udin.
3: Ya, Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang mana?
3: Kalibamba.
0: Heri Rahman Kalibamba. Oke.
3: Terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa saranku pura-pura. Kita ke Dade Vairuru ya. Ada Miranda ini spesial untuk Bunda Mas Pak di Seputaran Sibalaya. Kandea Nakayomo.

0: Oke, sampai sebesar Argo Bravura, Here Raman featuring Supriyastuti dengan Kalibamba sampai sebesar Argo Bravura ya. Saya terima penelpon terakhir Heda karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo, selamat kemarin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Dangdut Kaili.
1: Request Dangdut Kaili bersama Bung Arvik Happy.
0: Iya, Anizar di Pandere.
1: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini, Anizar?
1: Lagunya masih boleh Rahman.
0: Soalnya dia gage Heri Rahman. Boleh yang lain.
1: Oh iya, sudah lama saya bergabung.
0: Iya, bu itu mau ikut, baru bergabung.
1: Anisar apa? Merlin Jo.
0: Merlin yang mana?
1: Nyosorara.
0: Nyosorara?
1: Iya, Merlin. Nyosora rampean ibu kusan pangan heyan.
0: Dengan siapa?
1: Bungkusan.
0: Siapa bungkusan?
1: Yang ada jalan jati.
0: Asik.
1: Nyosora saya tuh.
0: Aduh, jangan nyosora.
1: Iya, hau di pandere.
0: Apa naku ya?
1: Bubar iya. Bernaria mau tengah baru naria.
0: Ah ya ya ya ya ya.
1: Iyo Leni Sanita.
0: Hai, si Mahai dan Josorara.
1: Sarara si cinta Mung Arif.
0: Ah ya begitu ya, kan. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Oke, assalamualaikum Mung Arif.
0: Ye. Oke deh, sampai sebut Sarar Kopra-Pora, sahabat Budaya Pasanggani. Ya, aduh Om Uya, ini sudah di menit terakhir. Baiklah kalau begitu, saya terima saja Om Uya, kasihan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request Dangdut Kaili.
0: Iya, waduh ini Om Uya ini sudah di menit-menit terakhir ini ya.
2: Tidak ada masalah.
0: Ada. Baiklah kalau begitu.
2: Yang lagunya saya paling suka setelah Anizar.
0: Oh, begitu ya. Anizar ya ini, ada Om Uya.
2: Saya mau bawa kenangan di sana, bungkusan.
0: Betul itu. Bungkusan ini. Apa ini Om Uya? Kalau ada bawa jangan lupa saya di sini dan nih. Jadi lagi siapa nih Om Uya?
2: Lagunya siapa ini? Sakina.
0: Sakina.
2: Iqbal Panampi.
0: Iqbal Panampi. Oke.
2: Terima kasih Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakina dari Iqbal Panampi. Baik, sampai sebesar Argo Bravura. Kita ke ada Veruru ya. Sakina dulu Iqbal Panampi. Saya belum dapat ini Jo Sorara. Ada Nanjo Sorara itu dari Reni Iqbal. Ada juga Nanjo Sorara dari siapa ini? Rudi Lenana. Nanti Jo, saya coba carikan dulu. Nanjo Sorara Taras Tati ya vokalnya. Tapi nanti sebentar saya coba carikan Merlin ya. Oke deh, sampai sebesar Argo Bravura, saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita untuk di program Request Lagu Dangdut Kaili. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Tentunya Dangdut Kaili ini dari hari ini, cuma hari Sabtu dan Minggu ya. Dia pukul 8 sampai pukul 10, jadi 2 jam waktu kita ya. Oke deh, sampai sebesar Argo Bravura, kita ke lagu terakhir kita, Sakina dengan Iqbal M. Panampi dengan Sakina.

Oke, okay, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura ya di hari Minggu ini tanggal 16 Agustus tahun 2026. Saya mengucapkan barakallahu fi umrik, selamat ulang tahun buat Ibu Kepsta ya, sehat-sehat selalu Ibu Kepsta ya. Ibu Kepala LPPR RI Palu ya, Ibu Agustini, ulang tahun hari ini semoga saja diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya. Dan buat Komiu juga yang berulang tahun di hari ini, bukan cuma Ibu Kepsta, siapa tahu buat Komiu semua para pendengar yang hari ini yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya, dan tentunya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai jumpa saranku pura-pura, kita sekarang sudah di program Ensiklopedia Budaya. Jadi untuk Komiu Pura, sampai jumpa saranku pura-pura. Nareva informasi ke Komiu Pura seputar bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya. Dan juga seputar gempa yang ada di seputaran NTT. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dulu di sini di 97,5 MHz sahabat budaya Tapasanggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai itu bicara aku pura-pura untuk di program Ensiklopedia Budaya ini juga. Saya menginformasikan ini seputar gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, begitu sampai itu bicara aku pura-pura. Tentunya ini kalau kita melihat kemarin ya, kemarin itu di mana gempa ribuan warga mengungsi, sekitar 1.357 rumah dan 93 fasilitas pendidikan rusak begitu. Nah, jadi di mana gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur mengakibatkan 47 orang meninggal dunia. Tercatat ada 341 gempa susulan setelah guncangan dahsyat itu. Jadi guncangan gempa yang telah diikuti oleh 341 kali aktivitas gempa susulan ini memicu dampak kehancuran yang signifikan. Di mana kata PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangannya. Dan Berton ini juga menjelaskan korban meninggal dunia sebanyak terbanyak berada di Kabupaten Manggarai 23 jiwa dan Manggarai Timur 17 jiwa. Sementara itu korban jiwa lainnya tersebar di Kabupaten Sika 4 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Ende 1 jiwa, dan Nagekeo 1 jiwa. Setidaknya 101 warga dilaporkan luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam. Dan gempa ini juga mengakibatkan 914 unit rumah mengalami rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 rusak ringan. Dan kerusakan parah juga menimpa puluhan fasilitas publik, diantaranya 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, serta 38 kantor pemerintah bencana itu, dan memaksa lebih dari 5.000 jiwa mengungsi. Berdasarkan pemutakhiran data per minggu tanggal 16 hari ini ya pukul 00.00, konsentrasi pengungsi terbesar di NTT saat ini terpantau di Kepulauan Sika dengan total 3.356 jiwa, dan mereka ini tersebar di Gor Samador sebanyak 1.356 jiwa dan Mandiri 2.000 jiwa di 10 titik pengungsian. Sedangkan di Kabupaten Manggarai sejumlah pengungsi mencapai total 2.078 jiwa. Ratusan pengungsi lainnya juga dilaporkan bertahan di Nagekeo sebanyak 500 jiwa dan dua wilayah di provinsi berbeda, yaitu Bima hingga Kepulauan Selayar. Dan Berton juga menambahkan pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat. Para penyintas khususnya di Kabupaten Manggarai membutuhkan bantuan mendesak berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1000 selimut, 1000 falbet, 1000 lembar tikar, ya, pasokan air bersih atau tenon hingga tandon dan hingga genset. Hingga saat ini tim gabungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD masih bersiaga menyisir lokasi untuk melakukan pendataan dan verifikasi lanjutan.

0: Aceh Sulawesi Tengah selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai To Pipi, sebuah lagu pop daerah Toja Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Toja Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai To Pipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai To Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai To Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik. Sampai itu saranku pura-pura masih informasi seputar NTT di mana Polri terjunkan 260 personil untuk perkuat penanganan dampak gempa di NTT. Sebanyak 260 personil kepolisian disiagakan guna memperkuat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison ICR menyebut pengerahan kekuatan ini sebagai langkah Polri untuk memperkuat penanganan bencana. Jadi personil Polri diterjunkan untuk mendukung proses evakuasi, pencarian dan pertolongan korban, pelayanan kesehatan, identifikasi korban, hingga pemulihan kondisi masyarakat terdampak.

Mimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana? Panas betul ya. Makanya saya buat kopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini ya?
0: Nah, kalau itu biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kereba Pamulana sampai sebut secara rekuprapura dikukuhkan 35 paskibraka Donggala siap bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Rumah sampai sebut secara rekuprapura Donggala, Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengukuhkan 35 anggota pasukan pengibar bendera, pusaka atau paskibraka Kabupaten Donggala tahun 2026 di Aula Kasiromu kantor Bupati Donggala. Banawa, ke-35 anggota paskibraka tersebut terdiri dari 16 putra dan 19 putri yang akan menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera pusaka pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Donggala. Para anggota paskibraka terpilih setelah melalui proses seleksi yang diikuti 153 siswa dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Donggala. Setelah dinyatakan lolos, mereka mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus. Kareba Vaika Komipura sampai subuh Sararku Prapura, Riumba BPBD Sulawesi Tengah, angin kencang rusak rumah warga di Kabupaten Sigi. Riumba sampai subuh Sararku Prapura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah melaporkan terjadinya angin kencang di Desa Rezeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Sebanyak 5 rumah warga di Dusun 1 Desa Rezeki rusak, di mana kata Kepala BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto di Palu, dan ia juga mengungkapkan di wilayah tersebut terjadi hujan deras disertai angin kencang sehingga mengakibatkan kepanikan dan kerusakan rumah warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kebutuhan mendesak saat ini untuk korban seperti tenda, air bersih, dan makanan siap saji. Sementara itu juga Kepala Desa Rezeki Dedan Lampekui menuturkan terdapat 8 orang kelompok rentan dalam korban angin kencang tersebut. Ada 4 balita, 3 anak-anak, dan 1 disabilitas. Menurutnya saat ini pemerintah desa bersama warga setempat sudah membersihkan material bangunan yang rusak.

0: tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
4: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
2: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Oke, baik, sampai semua secara argo pura-pura, sahabat berita Pasanggani ya, kembali lagi nanti aku Arif Lohubo tentunya menemani Komipora, dan kita sekarang sudah berada di program kata untuk dia ya, dan kita berada di program bincang-bincang bersama UMKM kita sampai sebesar argo pura-pura. Nah, kalau kita bicara seputar UMKM ya, bukan pewaris juga ya, jadi kisah sukses ada beberapa pengusaha UMKM yang berjuang dari nol. Jadi kondisi dua golongan yang pengusaha tersebut tentu berbeda. Golongan pertama mungkin tidak merasakan usaha dari bawah karena tinggal melanjutkan, sementara golongan kedua perlu berjuang dari awal membuka bisnis. Nah, kalau kamu dari mana nih? Dari awal kah atau sudah tinggal melanjutkan? Siapa saja pengusaha UMKM memulai usahanya dari bawah? Nah, jadi ada beberapa daftar pengusaha UMKM berhasil membuktikan dengan semangat yang tinggi, kreativitas dan ketekunan, siapapun bisa membangun bisnis yang sukses begitu. Nah, yang pertama ini ada Bob Sadino ya, seorang para UMKM juga yang mulai dari nol akhirnya sukses begitu. Jadi kalau kita bicara Bob Sadino ini tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ya, masyarakat Indonesia khususnya. Beliau adalah sosok pengusaha yang unik dan penuh semangat dengan julukan sang gladiator bisnis. Nah, jadi Bob Sadino ini memulai bisnis dari berbagai usaha kecil, usaha kecil-kecilan ya, seperti sewa mobil dan peternakan ayam, dan kisah suksesnya sudah sangat sering kita dengar dan dijadikan inspirasi banyak orang begitu. Jadi Bob Sadino dikenal dengan ide-ide bisnisnya, bisnis yang unik dan nyeleneh begitu ya. Salah satu yang paling melegenda adalah dia menjual ayam dengan bungkus koran untuk mengurangi biaya operasional. Dan tak cuma itu saja, Bob Sadino ini juga sangat piawai dalam memasarkan produknya, dan dia sering tampil di media dengan gaya yang khas namun menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum ya. Jadi meski kini telah sukses saat membangun bisnis, Bob Sadino menghadapi sejumlah tantangan mulai dari keuangan hingga persaingan bisnis yang ketat. Namun seorang Bob Sadino tidak pernah menyerah. Bob Sadino terus mencari solusi kreatif hingga bisnisnya dapat berkembang. Dan salah satu bisnis Bob Sadino adalah Camp Chicks, sebuah supermarket yang menjual beragam produk pertanian dan peternakan adalah salah satu bisnisnya. Selain itu juga ada mantan Menteri Perikanan, yaitu Ibu Susi Pujastuti. Tapi nanti sebentar saya bagikan ke Komio. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz.

Oke, baik, masih bincang-bincang seputar UMKM ya. Selain dari Bob Sadino, ada juga UMKM yang sukses begitu, yaitu dari mantan Menteri Perikanan, yaitu Ibu Susi Pujastuti. Jadi pengusaha UMKM kedua yang juga tak kalah menginspirasi ini adalah Ibu Susi Pujastuti, ya, perempuan yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Bapak Joko Widodo. Susi Pujastuti ini adalah seorang pengusaha sukses di bidang perikanan dan penerbangan. Beliau memulai bisnis dari bawah dengan menjadi pedagang ikan di Pangandaran. Dan berkat keuletannya, ya, bisnis perikanan Susi terus berkembang hingga akhirnya beliau mendirikan maskapai penerbangan Susi Air. Dan kisah hidupnya yang kerap bergulat dengan laut memberinya julukan Ratu Ikan Nusantara. Jadi seperti kebanyakan pengusaha UMKM, Susi Pujastuti juga mengalami kendala, ya, kendala modal awal yang sangat terbatas. Susi Pujastuti juga harus bersaing dengan pelayan lain yang mengambil ikan dengan cara ilegal, ya. Namun Susi Pujastuti tidak menyerah dan terus berusaha dalam menjalankan bisnis. Susi Pujastuti juga fokus pada kualitas produk ikan yang dijualnya hingga mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Selain dari Ibu Pujastuti juga ada Reza Nurhilman. Reza Nurhilman ini adalah pemuda di balik populernya keripik setan atau maici, ya. Dulu pernah makan maici belum sampai sebesar Argo Prapora? Itu kalau saya di era tahun 2014 itu makan maici, ya. Populer banget gitu, ya. Jadi berpikir out of the box begitu, Reza ini memulai bisnis keripik singkong super pedas dan ini sendirian pada usia 23 tahun, ya. Jadi Reza Nurhilman ini sukses di usia 23 tahun dengan keripik maici atau keripik setan. Jadi dia ini mendirikan Maichi dengan menggandeng produsen keripik lokal di Bandung. Bermodal awal 15 juta, Reza memasarkan produknya dari mulut ke mulut dan memanfaatkan situs jejaring sosial Twitter dulu, ya. Ini dia dulu menggunakan Twitter dan dia selalu menerapkan pola keagenan yang disebutnya general untuk lebih dekat menjangkau konsumen. Kesuksesan Maichi bahkan menginspirasi orang lain untuk membuat produk serupa begitu. Ada yang mengambil singkong sebagai bahan baku, ada pula yang mengambil bahan lain untuk dijadikan keripik seperti ubi. Kini produk-produk serupa sangat banyak bermunculan dan ini bukti bahwa kisah Reza sangat menginspirasi terutama untuk anak-anak muda karena saat ini pengusaha keripik-keripik pedas di Indonesia rata-rata anak muda dan sukses dengan bisnisnya masing-masing. Nah, selain dari Reza ada juga Dian Pelangi, ya. Kalau Dian Pelangi ini sampai sebesar Argo Prapora adalah seorang desainer muda berbakat yang menghasilkan membawa nama Indonesia ke kancah fashion internasional dan ia ini juga memulai bisnis fashion dari garasi rumahnya dengan modal terbatas. Jadi sejak dulu hingga sekarang persaingan di industri fashion sangat menantang, ya. Terutama untuk desainer muda seperti Dian Pelangi yang saat itu sedang merintis bisnis. Namun Dian Pelangi berhasil membangun brand yang kuat dengan ciri khas desain yang unik dan penuh warna. Dan kini Dian Pelangi telah memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Dan hingga kini Dian Pelangi masih aktif mengikuti berbagai fashion show di luar negeri. Brand yang dibangun Dian Pelangi pun berhasil menembus pasar internasional.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

Kareba Pemulanan Sampai Sebesar Argo Prapura Jelang Hari Ulang Tahun ke-81 RI Wali Kota Palu kukuhkan 53 anggota Paskibraka. Rumba Sampai Sebesar Argo Prapura Wali Kota Palu mengukuhkan 53 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat Kota Palu tahun 2026 di Taman Bundaran Nasional Jalan Hasanuddin Kelurahan Lolo Utara Kecamatan Palu Selatan. Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Wali Kota Palu menyampaikan bahwa pengukuhan tersebut menjadi sejarah tersendiri bagi para anggota Paskibraka terpilih. Dan hari ini merupakan sejarah tersendiri bagi kalian. Hari ini kalian dikukuhkan sebagai petugas pengibar bendera pusaka tahun 2026. Dan kesempatan ini tidak didapatkan oleh semua orang. Kalian adalah pilihan yang telah melalui proses seleksi. Dan ia juga berpesan agar para anggota Paskibraka dapat menyempurnakan sejarah tersebut dengan menjalankan amanah yang sebaik-baiknya. Menurutnya, para Paskibraka bukan hanya pemuda yang bertugas mengibarkan bendera, tetapi juga menjadi lambang kebesaran dan kebanggaan. Kareba Kopuna Sampai Sebesar Argo Prapura, Palu diduduki posisi teratas suhu terpanas Indonesia, kini sampai 37 derajat Celcius. Rumba Sampai Sebesar Argo Prapura, Sulawesi Tengah menjadi daerah dengan suhu maksimum tertinggi berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada periode 13 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 14 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Stasiun Meteorologi Mutiara Sisal Geofri mencatat suhu maksimum Kota Palu mencapai 37,0 derajat Celcius. Angka tersebut menempatkan Kota Palu di urutan pertama dalam daftar suhu maksimum tertinggi yang dipantau BMKG. Posisi kedua ditempati langsung utara dengan suhu 36,2 derajat Celcius. Kemudian Bulungan, Kalimantan Utara mencatat 36 derajat Celcius dan Berau, Kalimantan Timur mencapai 35,9 derajat Celcius. Sampai sebesar Argo Prapura, biasa mau karibas alia tinti, sepranduan, teak parifah hubo.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Ne sampai mali ne sampai mali po mabuli damo agatesa ka ngana-ngana tangga putih apa ne unde kita sigi yang bajagai membuat piara isema bom tanile ibena cara na bade songo masaro kepake tembah ta motore batuana ane bahasa toke likomi ane topuli komi mone komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi topuado ya muado komi
1: ane komi topoija ya tamoija
0: kagua muna
2: tu mau bersiap bahasa tahun bisa minggar deh
0: manggale lo bahasa tahun dinjaan itu tetep ketua muna ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule kemai kita gajan pesan gani-gani bahasa tukaili bahasa untuk dua ta anu numpah ketuh kita sampai nanti nak bete bi buah mu kule
3: Indonesia Indonesia keempat Suara Budaya Nusantara.

0: Mama, tadi kamu main enak?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti sudah masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika! Like,

Okay, baik, sampai sini secara kupura-pura 29 menit bergeser dari pukul 12 dan kita masih bahas seputar gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, ya, di mana Polri terjunkan 260 personil untuk perkuat penanganan dampak gempa NTT. Jadi sebanyak 260 personil kepolisian disiagakan guna memperkuat penanganan dampak gempa. Gempa bumi magnitudo yang 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, ya. Jadi di mana Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyebut penggerakan kekuatan ini sebagai langkah Polri untuk memperkuat penanganan bencana. Personil Polri diterjunkan untuk mendukung proses evakuasi, pencarian dan pertolongan korban, pelayanan kesehatan, identifikasi korban, hingga pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Menurut penuturnya, dari 260 personil yang disiagakan, sebanyak 137 telah diberangkatkan menuju Flores pada Sabtu malam. Terdiri dari personil SAR, BRIMOB sebanyak 101 personil, personil di Sestar Fixed Team Identification atau DVI, dan DOKES sebanyak 14 personil, personil Humas 9 personil, personil SLOK 3 personil, dan personil PROPAM 10 personil, total sebanyak 137 personil. Dan dia pun menyebut prioritas utama Polri dalam penanganan bencana di wilayah NTT ini yakni keselamatan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Nah, sampai sebesar Argo Prapora, sekali lagi itu informasi juga seputar Bintang Radio. Jadi buat komunitas sampai sebesar Argo Prapora yang punya bakat di bidang tarik suara ya, khususnya menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu. Nah, saatnya nih sampai sebesar Argo Prapora kami ikut Bintang Radio RRI 2026 di mana ajang pencarian bakat menyanyi ini untuk kamu yang percaya diri, berbakat dan siap menjadi bintang. Jadi syaratnya mudah sekali ini sampai sebesar Argo Prapora peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan fotokopi KTP ya, atau foto KTP atau identitas diri yang sah begitu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya ini ditutup hingga tanggal 30 Agustus di tahun 2026. Jadi untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjutnya segera hubungi panitia di nomor 0856-5696-3804 atau di 0858-857-89540 ya. Sekali lagi 0858-857-89540 ya. Jadi Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang di RRI Palu.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Maulana sampai sebut secara kupura-pura, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bergerak cepat minta pemerintah kabupaten pantau dampak gempa 6,2 di Parigi Mautong. Rumba sampai sebut secara kupura-pura pasca gempa bumi magnitudo 6,2 mengguncang kabupaten Parigi Mautong, Sabtu malam Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bergerak cepat memastikan kondisi masyarakat di lapangan. Melalui keterangan pers resmi di rumah jabatan Siranindi Kota Palu, Minggu, Anwar Hafid menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau situasi dan perkembangan terkini pasca musibah tersebut. Dan ia juga mengaku langsung berkoordinasi dengan Bupati Parigi Mautong beberapa jam setelah gempa terjadi demi memastikan keselamatan warga serta memastikan potensi kerusakan fisik. Di mana tadi malam saya cek langsung telepon ke Pak Bupati sekitar jam 1.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara belum ada laporan kerusakan atau korban, namun wilayah tersebut masih terus kita pantau. Kereba Kopuna sampai secara kupura-pura, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Mautong Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada pukul 00.28 waktu Indonesia Tengah dengan koordinat 0,25 lintang utara dan 120,22 bujur timur atau sekitar 74 km barat daya. Berdasarkan hasil pemodelan tsunami, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BPBD Parigi Mautong juga mencatat adanya dampak kerusakan pada fasilitas pemerintahan. Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan PUPR Parigi Mautong mengalami kerusakan pada bagian plafon dan dinding kuda-kuda bangunan. Selain kerusakan bangunan, BPBD Parigi Mautong juga mencatat satu warga meninggal dunia setelah gempa terjadi. Korban diketahui bernama Wiwi Putri Tahba, perempuan berusia 29 tahun, warga Dusun 2, Desa Bugis, Kecamatan Mepanga. Berdasarkan laporan sementara BPBD, korban diduga meninggal akibat serangan jantung. Hingga Minggu pagi, BPBD Parigi Mautong masih melakukan pendataan terhadap dampak gempa termasuk kemungkinan adanya warga yang mengungsi dan kebutuhan mendesak di wilayah terdampak. Sampai sebesar aku pura-pura, besi amokare basa lehatin kisah putatalu, anti akwar pahubo.

sampai jumpa sama Argo Prapura. Kembali lagi nanti aku Arif Lohu, teman-teman ke Umipura. Dan hari ini sudah hari ke-16. Tentunya biasanya dari tanggal 1 kemarin nih ya, kita selalu memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak yang dilaksanakan, beberapa lomba, berbagai macam lomba tentunya, sampai sebesar Argo Prapura. Dari makan kerupuk, lomba lari kelereng, tarik tambang, ada yang joget balon ya, ada yang kereta balon ya, pokoknya macam ya, beragam macam gitu lomba-lomba yang di untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, setiap tahunnya tuh. Nah, jadi kalau kita bertanya begitu, sejak kapan gitu ya perlombaan 17 Agustus itu dimulai, ada sejarahnya tidak, ada maknanya tidak di balik lomba-lomba itu sendiri. Nah, sampai sebesar Argo Prapura, tanggal 17 Agustus itu menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Melihat dari sejarah, maka tak heran jika setiap tanggal 17 Agustus wajib bagi setiap daerah di Indonesia untuk ikut memeriahkan memeriahkannya. Jadi ini ada JJ Rizal, seorang sejarawan dan budayawan, menyebutkan bahwa tradisi ini muncul karena tingginya antusias masyarakat yang ingin memeriahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan cara yang menyenangkan begitu ya. Dan tapi kamu tahu tidak begitu? Kamu tahu tidak sampai sebesar Argo Prapura, ternyata setiap perlombaan yang ada di acara 17 Agustus itu mempunyai sejarah dan maknanya masing-masing. Nah, jadi ada beberapa sejarah perlombaan yang ada di acara 17 Agustus lengkap buat Komiu. Yang pertama itu adalah lomba makan kerupuk. Nah, kalau lomba makan kerupuk itu menjadi salah satu cabang lomba yang ikonik dan wajib ada di setiap acara 17 Agustus. Jadi lomba makan kerupuk ini dimainkan dengan cara yang sederhana namun tetap memberikan kesan seru. Satu buah kerupuk akan digantung pada seutas tali, kemudian peserta harus memakannya tanpa boleh menggunakan tangan, dan peserta yang menghabiskannya lebih dulu maka dialah pemenangnya ya. Jadi lomba ini mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu yang masih terbilang sulit sejak tahun 1930-an sampai 1940-an. Dan kerupuk ini menjadi salah satu makanan pelengkap di Indonesia, dan lomba kerupuk juga menyimpankan kesederhanaan, disebut sebagai karena kerupuk adalah makanan yang murah dan mudah didapat begitu ya. Dan selain dari itu ada lomba panjat pinang. Ini nih yang biasanya seru banget gitu ya, kalau kita mau nonton sampai ada yang nangis. Jadi dulunya lomba dijadikan ajang hiburan dan bahan tertawaan kaum kolonial Belanda ya. Jadi pada saat mereka memperebutkan hadiah, bangsa Belanda yang menonton menjadikannya bahan tertawaan. Jadi untuk mengenangnya, masyarakat Indonesia membuat lomba ini menjadi semakin seru. Lomba yang dilakukan secara tim ini harus bergotong royong untuk mencapai puncak guna mendapat hadiah yang sudah tersedia di sana. Dan lomba ini menyimbolkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Terus yang ketiga, apa tuh sampai sebesar Argo Prapura? Tarik tambang. Nah, ini juga yang selalu pasti ada di setiap 17 Agustus. Jadi sama halnya dengan panjat pinang, lomba tarik tambang ini juga dilakukan secara tim, dan kedua tim akan saling tarik-menarik tali tambang ini, dan tim yang tumbang dan tertarik maka akan dinyatakan kalah. Selain memerlukan kerjasama, lomba ini juga memerlukan kekuatan yang besar ya. Dan lomba tarik tambang ini diadakan untuk mengenang masa penjajahan dulu, dan mereka dipaksa untuk bekerja keras tanpa dibayar. Dan lomba ini juga memiliki makna gotong royong, solidaritas, dan bekerja.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, wando aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu, jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, usah. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

0: Buku banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai itu saranku pura-pura kita lanjutkan kembali ya. Masih seputar perlombaan yang selalu ada di 17 Agustus ya. Jadi selain dari lomba tarik tambang, lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, ada juga ini salah satu lomba yang selalu ada di 17-an, yaitu lomba balap karung ya. Jadi lomba balap karung adalah lomba yang dimana para peserta harus masuk ke dalam karung dan melompat-lompat sampai berada di garis finish. Biasanya karung yang digunakan pada lomba ini adalah karung bekas yang berupa karung goni yang berwarna coklat. Sejarah dari lomba ini yaitu kesederhanaan bangsa Indonesia dalam berpakaian di zaman penjajahan, dan masyarakat Indonesia mengenang pakaian yang serba sederhana. Dan uniknya ternyata lomba ini sudah diadakan oleh misionaris Belanda untuk instansi-instansi bentukannya ya. Selain dari itu juga ada lomba bakiak. Kalau ini ada tidak sama kamu? Kalau kita ada, pernah kita laksanakan. Jadi cabang lomba bakiak ini adalah salah satu lomba yang dilakukan secara tim juga. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dan kekompakan dalam memainkan bakiak itu sendiri. Merupakan sendal yang terbuat dari kayu dan berukuran panjang. Biasanya satu bakiak bisa diisi oleh 2 orang atau lebih. Seperti cara mainannya, perlombaan ini merupakan gambaran dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dari perlombaan ini didapatkan sebuah pelajaran, jika ingin berhasil maka harus bersama-sama melakukan gotong royong. Demikian untuk itu gitu, sampai sebesar aku perapuran. Masih ada banyak lagi sebenarnya ya untuk lomba-lomba ini ya. Kalau kita bicara seputar lomba-lomba yang pernah ada di 17-an

0: tanpa waktu Indonesia Tengah.
1: Sampai sebesar argo prapora, kareba, kakumi prapair, yomba, hari ulang tahun ke 1 Kodam 23 Palakawira, Anwar Hafid dorong TNI dan rakyat perkuat sinergi. Rumba pesta rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 1 Kodam 23 Palakawira berlangsung meriah di lapangan Makodam 23 Palakawira, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu, dan mengusung tema prajurit perisai rakyat bersama membangun negeri. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan antara jajaran TNI dan masyarakat Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid hadir dalam kegiatan itu dan menyampaikan apresiasi atas perjalanan Kodam 23 Palakawira selama 1 tahun, dan menurutnya keberadaan Kodam 23 Palakawira menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di Sulawesi Tengah.

Tembak Kopuna sampai subuh secara regu pura-pura. Gubernur Anwar Hafid buka Berani Cup Sigi 2026, 18 tim berebut hadiah 100 juta. Rimba sampai subuh secara regu pura-pura. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi membuka turnamen sepak bola Berani Cup Kabupaten Sigi 2026 di lapangan sepak bola Madani, Desa Panau, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi. Ketua Panitia Pelaksanaan Berani Cup Sigi 2026 Muhammad Sudirman Indra Dwi Putra mengatakan turnamen tersebut diikuti 18 tim yang berasal dari Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kota Palu, serta Napu. Turnamen berlangsung mulai 15 Agustus hingga 17 September 2026 dengan total 36 pertandingan. Seluruh pertandingan digelar di lapangan Madani dengan jadwal 1 laga setiap hari. Turnamen ini dilaksanakan sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan minat generasi muda di bidang olahraga sepak bola, sekaligus juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, meningkatkan sportivitas, serta mendorong lahirnya bibit-bibit sepak bola berprestasi. Dan ia juga menyebut total hadiah diperebutkan mencapai 100 juta. Sampai subuh secara regu pura-pura, besi amokare basa leatin, tisabu ampah, antiakuat bahubo.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari DKI.
1: Karena Perati Miule.
0: Dari Kura Putara.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini. Hari Minggu, akhir pekan, 16 Agustus 2026. Wow, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 besok ya. Dan banyak perlombaan-perlombaan yang sudah kita lihat ya, baik di tingkat RT, RW, kemudian di instansi pemerintahan, di sekolah-sekolah, dan juga ya tentunya di media sosial. Dan baik sahabat budaya, itulah cara kita beragam ya mengekspresikan bagaimana kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Ya, seperti kita simak bersama tadi, ya, kumyu-kumyu yang punya bakat menyanyi dan juga ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya, saatnya kumyu bisa ikuti Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kumyu yang percaya diri, berbakat dan juga siap menjadi bintang. Nah, dengan syaratnya mudah, peserta merupakan warga Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan juga maksimal 25 tahun. Yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Jangan kumyu lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kumyu bisa ya mendaftarkan diri dengan ketentuan yang sudah kami sampaikan tadi, segera hubungi panitia di nomor 0856 5696, ini banyak ke 6 ya, 3804, atau di 0858 8578 9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaranya kumyu bersinar, saatnya kumyu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, ayo daftar sekarang juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: pukul 5 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Khafir mendukung keberadaan Markas Komando Kodam 22 Palakawira di Kota Palu untuk memperkuat pertahanan dan keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap keberadaan serta pembangunan Maku Kodam Palakawira. Kami berharap keberadaan Maku Kodam semakin memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Anwar menyampaikan hal tersebut dalam rangka peringatan HUT ke-1 Kodam Palakawira. Menurutnya keberadaan Kodam tersebut melengkapi perangkat pemerintahan dan juga memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tengah. Ia mengatakan Maku Kodam yang dibangun di wilayah Tondo, Kota Palu juga diharapkan memperkokoh hubungan antara TNI dan masyarakat. Kariba Kaufuna. Kodam Palakawira berkomitmen mendukung pembangunan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kami seluruh prajurit memiliki moto yang sama dengan moto pemerintah, bagaimana pemerintah dan negara itu bisa hadir sampai ke pelosok-pelosok membantu kesulitan masyarakat, melayani, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kata Pangdam Palakawira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar di Palu pada hari Minggu. Menurutnya kehadiran prajurit di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah memenuhi kebutuhan terutama di wilayah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam setahun berdiri, Kodam Palakawira telah membangun 52 titik sarana air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah binaan. Sampai Sufu Sarara, Fisiamo Kariba Saliatin Ti Sapu A5. Yakuwani Popiafai Kami Panjili, Ri Kariba Saliatin Ti Sapu Papitu.

0: kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prambat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kini hadir di Prambat. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
3: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
2: Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Komiu simak di sini 97,5 FM Prambat RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

0: 107,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggani. Suara Budaya
1: Tanpa. Oke, sahabat budaya, kita sudah hadirkan satu nomor lagu dari Titi Sandora yang sudah mengawali jumpa kita di Mangepe Dade Dangdut. Selamat siang, selamat sore semuanya. Yang suka dengar lagu-lagu dangdut boleh bergabung bersama Pro 4 RRI Palu. Dangdutnya original ya. Dan baik, yang mau bergabung silakan di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811-456-03875. Siaran kami juga kami bisa saksikan di channel YouTube-nya, TikTok-nya Pro 4 RRI Palu, sorry. Dan baik, kita langsung menyapa ya, sudah ada yang bergabung. Halo, Mangi Beda di Dangdut. Ya, halo. Halo. Tunggu, sabar ya.
2: Halo.
1: Ya, halo dengan Jeffrey. Siapa Jeffrey?
2: Iya, Jeffrey dari Lereng Batari.
1: Silakan lagu apa?
2: Mancurais.
1: Judulnya?
2: Pengorbanan.
1: Pengorbanan.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Mbak Warni.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di Leru Komio ya. Iya. Di belakangnya Komio, halo. Mangi Peda di Dangdut. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Dengan Salam di Bangga.
1: Salam, lagunya?
3: Lagunya apa itu? Barcelona.
1: Barcelona.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih.
3: Oke, terima kasih.
1: Dengan Mbak Warni.
3: Oke, terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Barcelona, pengorbanan. Saya cari dulu lagunya ya. Tadi siapa tadi pengorbanan? Baiklah, saya akan coba cari. Halo, Mangi Peda di Dangdut.
2: Yaku dangdut tersejati le. Selamat sore Mbak Warni.
1: Selamat sore Kadri.
2: Iya betul sekali Mbak Warni.
1: Lagu apa?
2: Lagunya Ria Amelia. Mm-hmm. Judulnya Lipstick.
1: Apa?
2: Lipstick.
1: Lipstick.
2: Iya.
1: Kenapa lipstick?
2: Mau dibeli salam untuk pacarnya Mbak Warni.
1: Lipstick iya, dan Gencu. Oke dan.
2: Iya, oke, makasih.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Halo, Mangi Peda di Dangdut. Ya, halo, Anti Isema Komiu. Hei, mana suaranya? Mohon maaf ya. Silakan di 0811 Komiu masuk ya. 421621 nih. Tadi tersambung, tapi tidak ada suaranya. Halo, Mangi Peda di Dangdut.
2: Ya, aku dah lupa sejati, Le.
1: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Fadil di Langaleso.
1: Fadil?
2: Fadil.
1: Fadil. Langaleso, oke, lagu apa?
2: Rindu, Mariam S. Rindu, lagu Rindu.
1: Rindu? Siapa yang bawa ini?
2: Mariam Delina.
1: Saya nanti coba cari ya.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Baik, kita tinggalkan Ria Amelia. Judulnya Lipstick ya. Ini lagunya kegirangan banget ya, dan baik. Kita buka lagi layanan telepon Tuku Miu di 421-621 ya. Halo, Mang Ipi dari Dangdut.
1: Halo, selamat siang Mbak Warni. Ya, sedang tersesati.
0: Iya, Diana lagu apa
1: lagunya
0: sore?
1: Buyung.
0: Buyung.
1: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung. Oke. Okay. Iya. Iya, ini Mbak Warni, bukan Mbak Rini ya. Baik, ya. Halo, Mang Ipi dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut tersejati, Bang.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Israel di Bali.
0: Pak Israel, Bali, silakan lagu apa?
2: Lagunya Roma Irama, Perbedaan.
0: Perbedaan?
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, penelpon berikutnya sebelum saya hadirkan lagu. Terima kasih sudah yang sudah bergabung juga, yang sudah nonton di live TikToknya Perempat RRI Palu ya. Dan kita menyapa dulu sebelum ke lagu. Halo, Mang Ipi dari Dangdut.
3: Halo, Mang Ipi dari Dangdut. Mang Dangdut sejati le.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Bung Joni Mbak Warni.
0: Lagu apa, Joni?
3: Jerinta Janet. Di reject.
0: Apa? Judulnya?
3: Di reject.
0: Di reject.
3: Iya, Jerinta Janet.
0: Kenapa di reject, kok punya handphone?
3: Soalnya handphonenya sudah larang, hehehe.
0: Oke, nanti dicarikan
3: oke,
0: ya.
3: Terlalu keluar nih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Kita ke lagu dulu. Rindu. Ini bukan dari Meriam Belina, tapi dari ini ya. Kalau dari Meriam Belina itu bukan dangdut dia. Tapi saya coba hadirkan dari Rita S ya.

0: Ya, lagunya dari Roma Irama. Ini lagu lama, namun asik juga kita dengarkan sore hari ini ya. Dan baik, kita mau menyapa lagi di 421621. Halo, Mangi Pedadi Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Ima.
0: Ya, Ibu Ima.
1: Di Momere, ada warni kah ini?
0: Iya, benar. Oh, iya, memang tugas jumpa. Di Momere ya, Ibu Ima?
1: Enggak, ikut suami.
0: Oh, ikut
1: tapi suami.
0: Suami
1: almarhum, adek.
0: Oh, begitu. Jadi menetap sudah di Momere?
1: Iya, karena sudah rumah di Momere, jadi.
0: Tidak mau pindah ke Luwuk?
1: Ya, rencana ya seperti itulah. Kalau anaknya bunda sudah ada di Sulawesi. Di
0: oh, iya, iya. Oke, silahkan lagu apa Ibu Ima?
1: Oh, mau rekus lagunya Trio Ambisi yang judulnya Rindu.
0: Rindu.
1: Yang versi dangdut.
0: Oh, Trio Ambisi Rindu ya? Versi
1: iya.
0: Dangdut, oke.
1: Oke, terima kasih ya, Adek Ami.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat berkati.
0: Amin, terima kasih Bunda
1: Ima. Salam buat Bung Jojo.
0: Iya, baik. Wow, rupanya Bunda Ima ini ikut suami yang sudah almarhum. Jadi, sudah jadi orang Momere. Momere di NTT ya? Aduh, lupa nanyain apakah kena gempa atau tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Dan baik, saya mau menyapa dulu. Halo, Mangi Pedadi Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Warni.
0: Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ibu Astria ya? Waduh, ini yang... Ibu Hanin dulu, oke sorry, Ibu Hanin.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagu Astral.
0: Judulnya? Sarmila.
2: Iya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
2: Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, di belakangnya Ibu Anin dulu. Halo, Mangi Pedadi Dangdut.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Mangi Pedadi Dangdut.
0: Iya, dengan Pak Hasan.
3: Iya.
0: Pak Hasan Petobo ya?
3: Petobo, iya.
0: Ya, lagu apa Pak Hasan?
3: Lagu Eri Susan bisa.
0: Judulnya?
3: Bunda.
0: Bunda. Oke, nanti saya carikan lagunya ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat sore.
0: Bisa, asal belum diputar pasti bisa ya. Baik, jangan kemana-mana. Tetap di Perempat RRI Palu. Terima kasih. Ya, yang sudah nonton di live TikToknya Perempat RRI Palu ini sudah banyak ya. Ada siapa semua ini ya. Ada Meme, ada Ketut, ada Pak Sarif, ada siapa lagi nih ya. Selamat sore semuanya, ya selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut. Kita simak lagu berikutnya.

0: Terima kasih sahabat budaya, kami sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Dan baik, kita membaca dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Perempat RRI Palu. Ya, ada Pak Sarip Marhum. Assalamualaikum Mbak Warni. Waalaikumsalam. Ya, kudangdut tersejati le. Dari Toli-Toli. Request lagunya Safar KDE di balik tirai tradisi. Nanti saya coba cari lagunya ya. Ada Mas Riani Sahib. Selamat sore Mbak Warni. Selamat sore. Request lagunya Cinta Pertama Mbak Ida Laila. Makasih ya. Semoga saya selalu. Terima kasih, saya mau menyapa dulu. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
1: Halo, ya aku Dangdut Sejati, Le.
0: Ya, silakan Ibu, siapa sudah ini ya?
1: Ibu Trimedian dari Dangdut. Ya.
0: Ibu Trimedian, silakan.
1: Lagunya Nada-Nada Cinta.
0: Dari?
1: Evita Mala.
0: Nada-nada cinta ya. Oke, Evita Mala.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Warni.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Ini gede, lagunya Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, penelpon berikutnya sebelum saya ke lagu ya. Baik, kita menyapa. Yang nabotu-botu boleh bergabung lagi ya. Dan yang sudah bergabung di live TikToknya Perempat RRI Palu, nanti saya coba hadirkan lagunya. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
3: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore, Ibu Sarina.
3: Iya.
0: Iya, lagu apa?
3: Lagunya Fatwa Pujangga.
0: Apa? Fatwa Pujangga. Yang bawah?
3: Ramai Pama.
0: Ramai Pama.
3: Iya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih Pak Wani.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat sore.
0: Ya, ke lagu dulu ya.

0: Iya, sakit gigi kita tinggalkan dari Maggie Z. Ya, ya lagu aslinya memang lebih asik lagi ya. Dan baik, saya mau menyapa dulu di yang sudah bergabung di live TikToknya Perumpat RRI Palu. Wow, selamat sore Mbak Warni, request lagu Nalem Nalembaku, request Durian Jatuh Imam S. Arifin. Kemudian Mas Rian Isai, makasih Mbak Warni. Sudah diputarkan lagunya, oke. Kemudian ada Rona, sore Mbak Warni, sore mau request lagunya duet Mila dan Valen, Meleleh Bahagia. Nanti saya coba cari lagunya ya. Saya mau menyapa dulu. Halo, Mange Peda di Dangdut.
1: Ya, kedangdut terjadi. Selamat sore, Mbak Warni.
0: Selamat sore, Ibu Masfa.
1: Lagunya
0: Siapa?
1: Imam S. Arifin.
0: Judulnya?
1: Gadis atau Janda.
0: Gadis atau Janda?
1: Iya.
0: Oke,
1: terima kasih, Mbak Warni.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, kita masih punya waktu beberapa menit ya, dan sudah banyak lagu ini. Ada yang sudah di live TikTok ya. Baik, penelpon berikutnya. Halo, Mangi Peda di Dangdut.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa ini?
2: Anissa Pandere.
0: Anissa, lagu apa?
2: Lagunya Lesti.
0: Judul?
2: Yang ada yang punya.
0: Ada yang punya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya. Ada yang punya. Ada saya. Oke, kita ke lagu dulu ya.

0: Sahabat Budaya, masih tersisa waktu kita 15 menit lagi dan sepertinya masih bisa dua penelpon terakhir ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Dan baik, kita buka layanan teleponnya 421621 dan juga di 0811 456 038 75. Terima kasih juga yang sudah live di TikToknya Pro4 RRI Palu ya. Dua penelpon terakhir. Halo Mang Epe dari Dangdut.
1: Ya, kudang di Kertajati, Le.
0: Mana suaranya ini? Ya. Mira.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya The Persik.
0: Judul?
1: Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, satu penelpon terakhir. Silakan 421621. Halo, Mang Epe dari Dangdut. Ya, Pak Arnold penelpon terakhir, silakan.
2: Iya, terpaksa pinjam. Kalau bubuk bambu sudah?
0: Sudah.
2: Sapu tangan merah sudah?
0: Belum.
2: Nah, itu dia.
0: Sapu tangan merah, oke. Okay.
2: Iya, oke. Okay. Terima kasih.
0: Iya. Iya, baik. Selamat sore, Pak Arnold. Pak Arnold merupakan penelpon terakhir. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa terhibur di kesempatan sore hari ini. Ya, terima kasih juga yang sudah nonton di live TikToknya Pro4 RRI Palu. Kita bisa untuk jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat menikmati akhir pekan.

Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara. Anggota DPRD Morowali Putra Bonewa mempertanyakan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Morowali dinilainya belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat. Putra menyoroti sejumlah pembangunan menurutnya semestinya menjadi prioritas pemerintah daerah, mulai dari infrastruktur, jalan, hingga fasilitas pendidikan. Ia menambahkan, ia bahkan mempertanyakan kondisi pembangunan jalan di Morowali dalam 2 tahun terakhir. Bayangkan Pak Bupati, ini 2 tahun saya lihat tidak ada pengaspalan, 2 tahun tidak ada jalan tani yang dibuat, kata Putra saat menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD Morowali pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Menurutnya kondisi tersebut menjadi pertanyaan karena Morowali memiliki kemampuan anggaran yang cukup besar. Kareba Kaufuna, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri mengajak seluruh pihak menjadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ruang refleksi kritis terhadap makna kemerdekaan, terutama bagi daerah dianugerahi kekayaan sumber daya alam SDA melimpah seperti Sulawesi Tengah. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, Sapri menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara politik. Kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, keadilan dalam pembagian manfaat pembangunan, serta kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Menurut Safri, Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis dalam industri pertambangan nasional. Nikel, emas, dan berbagai mineral dari daerah ini menjadi bagian penting dalam rantai industri nasional dalam dan menopang agenda hilirisasi. Sampai Sufi Sarara Fisiamu Kariba Saliatin Tisapu Papitu. Yaku Warni Popiafai Kami Pancili, Ri Kariba Saliatin Tisapu Sasiu.

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Ayah, kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, Ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana? Panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7...
1: Sampai budaya lagu-lagu daerah Nusantara keruan dengar kumiu kami cukupkan sampai di sini. Kami jumpai saudara-saudara umat muslim jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kita akan bergabung dengan program Satu Palu akan diawali dengan persembahan lagu-lagu bernuansa islami.

illallah wa asyhadu. Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada pukul 18:11, maka terlebih dahulu kami akan hantarkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi." Lalu Rasulullah bersabda, "Segala puji bagimu." Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: Siti 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suhu serara. Kehadiran TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD menjadi bukti nyata sinergi bersama pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafidz saat menghadiri upacara penutupan TMMD ke-123 di wilayah Kodam 23 Palakawira, Kodim 1311 Morowali yang dipusatkan di Kepulauan Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali pada hari Jumat. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun wilayah dari tingkat desa. Kariba Kaufuna, 69 putra-putri terbaik dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafidz di Ballroom Hotel Santika 15 Agustus 2026. Gubernur menegaskan bahwa pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan peneguhan amanah dan kehormatan yang harus dibuktikan pada momentum puncak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Sesungguhnya puncak pengabdian anak-anakku sekalian akan terjadi pada 17 Agustus 2026. Hampir 3 juta rakyat Sulawesi Tengah akan melihat dan menyaksikan saudara-saudari sekalian. Gubernur meminta seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan rasa bangga sebagai putra-putri terpilih yang membawa nama baik daerah. Sampai suhu sarara, visiamu karibas aliatin tisapu sasio. Yaku warni popia fai kami panjili.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 besok ya. Kalau kita lihat memang di media sosial dan juga sudah ada pengukuhan pengibar bendera ya, paskibra baik Kabupaten Donggala khususnya yang ada di Sulawesi Tengah, begitu juga di kota-kota besar ya. Wow, terharu ya, karena walaupun saya juga pernah alumni paskibra dari SMP sampai SMA ya, tingkat sekolah, tapi cukup membanggakan. Artinya kita merasakan itu setiap momen 17 itu, wow, terharu ya. Karena kenapa? Kita merasakan benar-benar sikap nasionalis kita itu tumbuh ya, kita menghargai, kita saling kompak, banyak merenung, banyak berlatih, banyak belajar. Wow, jadi itu memang membuat haru tersendiri dan punya, ya, kalau bagi saya punya kenang-kenangan juga, pengalaman baris berbaris itu sangat mahal ya. Jadi kita merasakan bagaimana itu latihan dari awal sampai akhir ya. Apalagi setelah kita mengibarkan bendera dan juga menurunkan bendera. Wah, itu memang punya kebanggaan tersendiri dalam sanubari kita. Dan baik sahabat budaya, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu ya, sampai nanti saya menemani Komio hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, ini merupakan lagu daerah Bali, Kantong Bolong, Yudi Kresna Fit Agustin. Ini Kantong Bolong ya, kantongnya bolong, sesuai dengan bahasanya ya. Ya. Dan baik sahabat budaya, kita isi dengan informasi berikutnya dari media cetak mengatakan kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kurikulum berbasis cinta untuk mencegah perundungan hingga kekerasan terhadap anak didik di lingkungan sekolah. Tidak ada lagi bentuk-bentuk kekerasan dan praktik tindakan kekerasan di madrasah. Paradigma pendidikan harus lebih humanis dan menggunakan pendekatan cinta, kata Kepala Kanwil Kemendag Sulawesi Tengah Junaidin di Kota Palu. Junaidin juga mengatakan implementasi KBC harus diwujudkan dalam perilaku dan budaya di lingkungan madrasah. Nah, perubahan tersebut dapat dilihat dari cara guru mendidik, peserta didik, memperlakukan teman, hingga bagaimana madrasah menangani perbedaan serta mencegah perundungan dan kekerasan. Kita mendorong, katanya, agar semangat madrasah ramah anak dan anti perundungan tidak berhenti pada deklarasi, nah tetapi juga budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga harus mampu menghadirkan sikap sebagai orang tua dalam mendampingi peserta didik. Hal tersebut menjadi bagian penting dari penerapan nilai Pancacinta, khususnya cinta kepada diri dan sesama manusia.
1: And Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Tak berbedaya, tidak terasa ya waktu kita jelang pukul 20 tuntas. Sudah saya menemani Kumiu dari jam 15 sampai di jam 20 waktu Indonesia. Dengan saya Warni undur diri dan selamat malam, selamat berakhir pekan.

Tari Remong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, Tari Remong merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: Jaya, Tinti, 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kere Bapak Melana sampai subuh sarara, suasana penuh kebersamaan mewarnai pesta rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 23 Palakawira dengan tema Prajurit Perisai Rakyat Bersama Membangun Negeri yang digelar di lapangan Kodam 23 Palakawira di Tondo, Kota Palu pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan rasa bangga atas kehadiran dan kiprah Kodam 23 Palakawira yang telah genap 1 tahun menjadi bagian penting dalam memperkuat keamanan dan pelayanan pemerintahan di Sulawesi Tengah. Menurutnya, keberadaan Kodam 23 Palakawira semakin memperkuat keyakinan bahwa Sulawesi Tengah memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang semakin lengkap. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi atas pengabdian seluruh prajurit selama 1 tahun terakhir.

Terima kau puna sampai subuh sarara hujan deras berdurasi panjang yang mengguyur Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Motong Sulawesi Tengah pada Minggu 16 Agustus 2026 menyebabkan air sungai meluap. Debit air yang meningkat drastis sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah melimpah ke pemukiman warga serta merendam area pertanian dan fasilitas umum di 4 desa. Berdasarkan laporan resmi BPBD Sulteng pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, 4 desa yang terdampak meliputi Desa Kasimbar, Desa Sendana, Desa Kasimbar Palapi, dan Desa Kasimbar Selatan. Sampai subuh sarara, Vesiamu Karibas Aliatinti, Ruapulu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, atau piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu di malam hari ini, edisi hari Minggu ya, tanggal 16 Agustus 2026. Dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Komiu? Sampai subuh saya Rara. Saya berharap Komiu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke lah kalau begitu, sudah ada yang berdering-dering dan kita ada di acara request lagu Nusantara, di mana Komiu bisa bergabung di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Yang mau request lagu Nusantara pada malam hari ini, dan tentunya dari Sabang sampai Merauke ya, bisa Komiu request lagunya. Oke, kita ke penelpon pertama yang sudah halo.
1: Halo juga.
0: Iya.
1: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan siapakah ini?
1: Dari saya.
0: Dari saya? Siapa itu?
1: Anwar.
0: Oh, Bapak Anwar. Apa kabar?
1: Ya, BBS. Baik-baik sayang.
0: Saya kira BBA. Oh. Oke, Bapak, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Saya ingin dengar lagu Jalan-Jalan ke Kota Manado.
0: Kota Manado, apa itu judulnya?
1: Judulnya Aroroi.
0: Aroroi?
1: Aroroi, lagu Minahasa.
0: Aroroi.
1: Manado.
0: Aroroi. Oke, ada untuk Bapak, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Bapak.
1: Oke juga.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Iya, salam balik sayang.
0: Iya, salam balik juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Anwar ya, yang ada di rumah tentunya. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapakah ini?
2: Fajrin.
0: Ya.
2: Fajrin Andi.
0: Dengan Bapak, oh Bapak Fajri di Parigi.
2: Iya.
0: Iya. Apa kabar?
2: Oh salah. Alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah baik ya. Tidak panas kah?
2: Tidak juga.
0: Oh tidak. Oke, kalau begitu mau dengar lagunya siapa ini?
2: Bukai Heri Rahman.
0: Heri Rahman, judulnya apa itu?
2: Empat puluh.
0: Iya, judulnya apa? Boleh diulangi?
2: Haluaku, Rugaku.
0: Boleh diulangi lagi Bapak, putus-putus.
2: Banuaku.
0: Banuaku.
2: Surugaku.
0: Surgaku. Oke. Ada untuk Bapak. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo juga.
0: Iya, halo juga. Halo, halo juga di Bumi Sagu. Apa kabar?
2: Kalau bilang nama nanti kemana orang mau say ini. Iya, tadi kita mau bilang sayang tapi ada duluan yang bilang sayang.
0: Oh begitu, kalah berarti Bapak.
2: masalah penaksiran.
0: Ya, kalah cepat kan. Bapak kalau begitu ya.
2: Masuk lagu Manado.
0: Lagu Manado.
2: Itu kan lagu itu gagal ya Mas.
0: Oh, begitu. Iya, kalau begitu Bapak juga yang menyanyi dan eh. kita dengarkan Bapak saja kalau begitu ya.
2: Pokoknya mau jengkel itu Pak Anwar.
0: Jengkel. Kurang dia no itu.
2: dia pilih kan Manado. Sekarang kita pilih di daerah punya Gorontalo.
0: Oh, Gorontalo. Ya, oke. Okay.
2: Limboto.
0: Oke, Gorontalo.
2: Ada.
0: Judulnya
2: Danau Limboto. Ada.
0: Saya cari dulu.
2: Tapi saya kok tidak ada ya, terpaksa pilih yang lain.
0: Kayaknya.
2: Kok tidak ada ya, lama-lama orang bilang coba itu ini Gorontalo lu ujo. Gorontalo lu. Nanti dibalaskan coba itu ini.
0: Gorontalo.
2: Lu. Ya, nanti taran dua mau duduk di pisang lawan, groho ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga ya, Bun, untuk Bapak Arnold yang ada di Bumi Sago. Terima kasih, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah.
3: Jadi lagunya Menanti Jawab Cinta.
0: Cepat sekali.
3: Iya, jangan terlalu lama. Bahaya.
0: Lagu Minang ya?
3: Iya.
0: Lagu Minang.
3: Kasihan orang di belakang, so keriting jarinya. Iya, oke, makasih.
0: Tunggu dulu. Judulnya tadi apa? Jangan terlalu cepat-cepat juga.
3: Menanti jawab cinta. Iya, oke, makasih Lili.
0: Oke, terima kasih juga Kadri.
3: Terutama di Mutia bersama bundanya Mbak Lili. Oke,
0: tunggu.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya. Aduh, oke lah, karena ada Sosuiti di sebelah, jadi kita ke lagu dulu ya. Dari Pak Anwar ini yang ingin mendengarkan lagunya, lagu Manado, Aroroi. Semoga bisa terhibur ya di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangkeni.

0: lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggeni. Sampai subuh sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara request lagu Nusantara pada malam hari ini. Kita langsung ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara utama Bali yang jadi berhati.
0: Dengan siapa ini? Oh, dengan Bung Joni.
1: Dengan Jalan Jati.
0: Iya, Bung Joni apa kabar?
1: Bung Joni ini atau sudah Bung Kusan, sehat?
0: Sudah sehat?
1: Belum, masih kurang sehat.
0: Semoga cepat sembuh. Tunggu
1: lama sekali orang yang tadi itu.
0: Bagaimana?
1: Bangun kawan tadi lama sekali bicara. Ini kan cuma membagas lagu. Okay. Karena ini cari orang di belakang.
0: Okay.
1: Ini waktu ini mau 1 jam.
0: Iya.
1: Sudah lama.
0: Jadi lagunya mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu daerah apa? Daerah Bugis.
0: Daerah Bugis, judulnya apa itu?
1: Judulnya Tana Ogi Wanuaku.
0: Okay.
1: Tana Ogi Wanuaku.
0: Tana Ogi
1: Wanuaku.
0: Oke, nanti saya putarkan. Bagi
1: itu kamu halamanku di situ.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih kembali nih saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Joni. Halo. Mana suaranya? Halo? Halo? Iya, halo? Mana suaranya ini? Halo, ha? Halo?
2: Halo?
0: Iya, halo? Request lagu Nusantara?
2: Lagu Nusantara?
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan sayangku.
0: Dengan Bapak Udin di Sibalaya. Iya. Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah, mati lampu ini.
0: Mati lampu di sana? Aduh, buka main PLN ini
2: Sampai sekarang belum menyala.
0: Dari jam berapa itu PLN kasih mati itu lampu?
2: Sudah mau ada 1 jam.
0: Oh, 1 jam, aduh. Jadi pakai lilin ini dan Bapak?
2: Pakai senter.
0: Oh, pakai senter. Pakai lilin. Jadul sekali pakai lilin. Oke, jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagu Batak.
0: Lagu Batak. Tapi
2: Amelia Contessa yang bawa.
0: Lagu Batak. Butet. Batak, judulnya Butet.
2: Amelia Contessa yang bawa.
0: Oke. Saya cari dulu mana Emilia ini. Oh, Emilia. Oke, ada Bapak.
2: Terima
0: nanti saya putarkan.
2: Selamat.
0: Oke, terima kasih juga Bapakku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Udin. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara?
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Asria B. B Baliase, Asria A, Tembolo Tutu.
0: Ada juga Asria B. Ah, Ibu Asria di Baliase.
3: Betul sekali Mbak Lili.
0: Iya, di Baliase lagunya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah ya. Jadi dengar lagunya siapa ini, Ibu?
3: Gunung Gamalama.
0: Gunung
3: Gamalama.
0: Di Gunung Gamalama.
3: Ternate.
0: Ternate.
3: Ada Mbak Lili?
0: Saya cari dulu.
3: Penasaran.
0: Oke.
3: Ada.
0: Selamat datang di Kota Ternate, boleh?
3: Iya.
0: Oke. Itu saja. Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan sampai di sini request lagu Nusantara pada malam hari ini. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung di malam hari ini. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabek.

Thank you.

0: Selamat berjumpa pendengar di seluruh pelosok Nusantara. Kami ajak Anda untuk menuju ke sebuah desa yang banyak menyimpan cerita legenda. Di sana terdapat air suci, tenunan sarung Donggala dan bagaimana masyarakat mencintai sarung Donggala itu serta asal mulanya. Dan ada satu yang paling terkenal di sana yaitu Dange Sagu. Namun, kita tidak bercerita tentang hal itu. Kami ingin mengungkap sebuah legenda tentang asal-usul Kalawata Manganda. Pendengar, Kola-Kola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Programa 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalawata Manganda. Menceritakan tentang terjadinya Kalawata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kola-Kola. Cerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dombunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi dibalik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa. Dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu, ditumbuhi bulu. Nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demili itu berada di kerajaan Kola-Kola, tepatnya kalau sekarang itu di kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di desa Kola-Kola. Nah, Demili ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kola-Kola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kola-Kola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kola-Kola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri semata wayangnya yang bernama Damili atau Demili. Dan Demili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?
3: Tuanku,
4: ada apa pengawal?
3: Banjir kembali datang.
4: Apa?
3: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk. Tuanku,
4: selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan pengawal.
0: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kola-Kola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.
5: Tabe Tuanku Raja.
6: Ada apa pengawal?
5: Begini Tuanku Raja, hamba melihat seorang wanita berparas cantik.
6: Wanita cantik? Siapa dia?
5: Dia adalah seorang putri dari Raja Kola-Kola, tuanku. Namanya Putri Damili.
6: Pergilah dan sampaikan pada Raja Kola-Kola bahwa Yaku Manganda, Raja Dombu, ingin meminang putrinya.
5: Baik, tuanku Raja.
0: Bencana yang selalu datang menerjang kerajaannya membuat Damili ingin mencari cara untuk membantu menghilangkan bencana tersebut. Manganda yang tertarik dan ingin mempersunting dirinya membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyatnya, yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh sang Manganda.
1: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa. Apabila Manganda mampu, maka silakan.
4: Anakku, Yaku mempunyai berita untuk Komiu.
2: Berita apa itu, Ayah?
4: Manganda Raja Dombu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
2: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya. Tapi dengan sebuah syarat.
4: Apa itu?
2: Manganda Raja Dombu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh Kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
4: Baiklah, anakku.
0: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
1: Persyaratannya Damili itu kecil, maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan, jangan kata itu, merubah kain hitam menjadi kain putih bisa, memotong sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter, jadi keliling daripada itu 10 meter, sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa, apalagi cuma membelokkan jalan air. Tapi ane mamala ku membali jalan ue. Ane nasaro nesu lagi ngapa na boha. Nah dia tomate gara-gara ue nesu lagi ngapa na boha. Nah iva'a. Nah jadi vena pue mama. Dan dengan rendah hati juga Manganda menjawab, ane jodoh ku midamili nemo mau bali jalan ue. Ya pana mama teh haku buru lau-lau boi mamala vome. Dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini, dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta-merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta-merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu, air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah dia perintahkan prajuritnya mensurvei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut, dan bila perlu jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir. Dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain, dan itu sudah dia buat sedemikian rupa. Akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam. Dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boya ga anu ni pedo domi Damili, unde mimadota komi mo kubagikan apa-apa selain boy? Dengan rendah hati Damili pun menjawab, nagana mo Manganda, nu apa ni bagi mi sekarang, nu apa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mo dako gi welono. Welono itu banjir kalau sana. Welono, demo gi nangat, demo gi tomate, demo gi tauna anu na vagaka hartana, na ave japi, na ave kebe, na onde mo gia. Tapi Manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili walaupun tidak diminta Damili. Damili, kanomo atau tataplah alam di sekitar kamu atau tempat di sekitar kamu. Kanomo, no apa nama mu kano? Gi pokolamu botu. Nabi yang kau tempat berpijak itu, dia bentuk sudah kalavata tadi itu. Dia bentuk dari gundukan-gundukan emas itu dia susun sedemikian rupa supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarik ke sini, tapi sudah jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata dan kalavata itu karena Manganda buat, maka masyarakat sana mengatakan kalavata Manganda. Nah, berdirilah si Damili itu di kalavata tersebut dan mengatakan, itulah mahar kau. Manganda mengatakan, botumu maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang. Sampanggano mata.
6: Istriku.
2: Iya, Tuaka.
6: Apalagi yang Komio inginkan?
2: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
6: Damili.
2: Iya, Tuakaku.
6: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahar untuk Komio.
2: Terima kasih, suamiku.
0: Pendengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Manganda di Desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjanu sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 dalam judul Asal-usul Kalavata Manganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu, Sutradara Jojo Cumba, Penulis Naskah Kadek Andika, Produser Selvi Kalangi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

0: adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: kalau boleh tahu, ini kan dari KKT terus berubah jadi PMTI. Ini mungkin bisa dijelaskan juga ke kita, apakah PMTI ini untuk wilayah seluruh Indonesia, ada wilayah Kota Palu atau memang khusus di wilayah Kota Palu saja begitu PMTI-nya?
1: Baik, jadi memang seluruh Indonesia. Jadi dulu juga KKT itu adalah bagian daripada Perhimpunan Indonesia, tetapi belum dalam sebuah organisasi paguyuban tersendiri yang mempunyai SK kepengurusan khusus dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga sekarang itu sudah dikukuhkan lengkap dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan seluruh.

Tari Pontanu, tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini, biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: hotel niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
3: Pak, bagaimana Bapak bisa mengatur kualitas produk ini untuk memenuhi permintaan pasar?
4: Kita selalu menjaga proses produksinya dengan cara memperhatikan setiap proses alur-alur produksinya untuk menciptakan kualitas yang bagus seperti permintaan atau yang diinginkan konsumen.
5: Eh, Dir, apa kau bikin?
6: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
5: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
6: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
5: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
6: Lalu apa urusannya dengan saya?
5: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
6: Heh, begitu kah?
5: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
6: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
5: Nah, itu kau pintar.
7: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Terima kasih Komiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Saat ini 14 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pada malam hari ini kita ada di acara Mututura sampai sebuah Sarara. Dan hari ini kita akan berjalan sejenak menuju salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yaitu Kalimantan. Nah, sama sebuah Sarara, Kalimantan tidak hanya memiliki hutan yang luas, sungai-sungai yang besar, serta keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah, di balik kekayaan alam tersebut, hidup masyarakat dengan tradisi dan kebudayaan yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Nah, salah satu yang menarik untuk kita kenal itu adalah warisan tradisi masyarakat Dayak. Nah, sahabat-sahabat Sarara, ketika mendengar kata Dayak, mungkin yang langsung terlintas dalam pikiran kita itu adalah rumah panjang, pakaian adat, ukiran, tarian, dan juga musik tradisional, atau kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam. Namun, budaya Dayak ini jauh lebih luas daripada sekedar simbol-simbol tersebut. Nah, di dalam tradisi Dayak terdapat nilai tentang kebersamaan, penghormatan kepada orang tua dan juga leluhur, hubungan manusia dengan alam, gotong royong dan juga tanggung jawab sosial, serta pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan.

Nah, sama-sama Sarara, inilah yang paling menarik untuk kita bahas bersama dalam Mututura pada kali ini. Dan sebelum membahas tradisinya, kita perlu memahami bahwa istilah suku Dayak ini sebenarnya mencakup banyak kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik budaya masing-masing. Nah, masyarakat Dayak tersebar di berbagai wilayah Kalimantan, baik di Indonesia maupun kawasan Kalimantan yang berada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.

Nah, sampai sebesar Rara, di Indonesia sendiri terdapat banyak kelompok Dayak dengan bahasa, adat, kesenian, serta tradisi yang berbeda-beda. Ada Dayak Kenyah, Kayan, Iban, Ngacu, Kanayat, Benuak, Tunjung, Maayan, Otdanum, dan juga masih banyak lagi sampai sebesar Rara. Dan masing-masing ini memiliki identitas budaya tersendiri. Jadi ketika kita berbicara mengenai budaya Dayak, kita sebenarnya sedang berbicara tentang sebuah kekayaan budaya yang sangat beragam. Nah, hal yang paling menarik itu adalah hubungan masyarakat Dayak dengan lingkungan tempat mereka hidup. Ada hutan, sungai, ladang, dan juga berbagai sumber daya alam, bukan hanya di Padang sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Nah, alam juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Ini pengetahuan mengenai tumbuhan, pola musim, pertanian, sungai, hingga cara memanfaatkan hasil hutan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa kebudayaan tidak hanya berupa benda atau pertunjukan, tetapi budaya juga merupakan pengetahuan dan cara hidup, dan nilai inilah yang paling penting untuk kita pahami.

Nah, sama-sama Sarara, kalau berbicara tentang budaya Dayak, salah satu hal yang sangat menarik itu adalah keberadaan rumah panjang. Nah, di sejumlah wilayah, rumah tradisional ini dikenal sebagai rumah betang atau memiliki nama lain sesuai kelompok masyarakatnya. Nah, bentuknya memanjang dan dapat dihuni oleh banyak keluarga. Tetapi jangan melihat rumah panjang ini hanya sebagai bangunan tradisional, karena di balik bentuknya itu terdapat filosofi kehidupan. Nah, rumah panjang ini menggambarkan bagaimana masyarakat hidup secara bersama-sama. Di dalamnya kehidupan rumah panjang itu, setiap keluarga memiliki ruangnya masing-masing, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari sebuah komunitas. Nah, ada ruang bersama yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial. Disinilah kita bisa melihat kuatnya nilai kebersamaan masyarakatnya. Ketika ada persoalan, ini masyarakat dapat membicarakannya bersama-sama. Dan ketika ada kegiatan adat, masyarakat dapat saling membantu. Nah, ketika ada anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan, semangat gotong royong ini menjadi bagian penting dalam kehidupan. Nah, rumah panjang ini demikian bukan hanya tempat tinggal saja, tetapi ia menjadi simbol persatuan, kebersamaan, solidaritas, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Nah, nilai inilah sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Nah, di tengah kehidupan modern yang semakin individual, semangat kebersamaan yang tercermin dari rumah panjang ini menjadi sesuatu yang patut kita renungkan bersama.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain bludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai subuh Sarara. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mututura pada malam hari ini. Nah, masyarakat Dayak ini memiliki berbagai upacara adat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ada tradisi yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, kematian, pertanian, panen, penyambutan tamu, hingga kegiatan sosial masyarakat lainnya. Setiap kelompok Dayak memiliki tradisi yang sangat berbeda. Di dalam upacara adat biasanya itu terdapat simbol, perlengkapan, pakaian, musik, tarian, dan juga makanan tradisional dan aturan tertentu. Nah, semuanya itu sampai sebuah syarat tidak dilakukan tanpa alasan. Setiap unsur ini memiliki makna yang berkaitan

kemajuan zaman. Zaman tidak berarti kita harus melupakan akar budaya. Justru semakin maju sebuah masyarakat, semakin penting bagi generasi mudanya untuk memahami identitas budaya mereka. Nah, salah satu tradisi budaya Dayak ini yang cukup dikenal adalah gawai Dayak. Nah, gawai ini memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan dalam sejumlah komunitas ini menjadi bentuk ungkapan syukur atas hasil panen. Gawai ini juga bukan sekedar pesta, di dalamnya itu terdapat kegiatan budaya, pertemuan masyarakat, pertunjukan kesenian, dan juga ada makanan tradisional serta berbagai kegiatan yang mempererat hubungan antara anggota masyarakat. Nah, sampai sebuah sarara, bayangkan sebuah kampung yang sebelumnya menjalani aktivitas sehari-hari dan juga masing-masing, kemudian tiba waktunya masyarakat berkumpul, orang tua, anak, generasi muda, tokoh adat dan juga masyarakat lainnya hadir bersama. Ada tarian, ada musik tradisional, ada makanan, ada percakapan dan juga silaturahmi. Nah, semuanya itu menjadi satu dalam suasana kebersamaan. Nah, inilah salah satu fungsi penting tradisi. Tradisi ini menjadi ruang untuk mempertemukan manusia. Nah, tidak hanya untuk merayakan sesuatu, tetapi juga untuk memperkuat hubungan sosial. Nah, nilai seperti inilah, ada kebersamaan, rasa syukur, dan juga gotong royong menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dan nilai yang tentunya tidak hanya relevan bagi masyarakat Dayak, kita semua bisa mengambil pelajaran darinya. Dan kekayaan budaya Dayak ini juga dapat kita lihat melalui kesenian tradisional. Ada berbagai jenis tarian dan juga musik tradisional yang berkembang di tengah masyarakat Dayak. Tarian biasanya ini ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat, penyambutan tamu, perayaan dan juga maupun festival budaya. Dan gerakan tarian ini tidak hanya dibuat untuk keindahan, ada gerakan yang menggambarkan kehidupan, kegembiraan dan juga penghormatan, tentunya kebersamaan, bahkan hubungan manusia dengan alam. Dan juga musik tradisional ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ada bunyi gong, gendang, dan juga berbagai alat musik tradisional. Ini dapat menciptakan suasana khas dalam sebuah kegiatan adat. Nah, bagi masyarakat yang memahami maknanya, suara musik tersebut bukan hanya hiburan. Ini adalah bagian dari identitas budaya. Kemudian ada pula seni ukir. Dan ukiran Dayak ini memiliki bentuk dan juga motif yang khas. Dan motif yang dapat ditemukan pada rumah adat, benda-benda tradisional dan juga peralatan hingga berbagai karya seni. Dari setiap motif dapat memiliki makna tertentu sesuai dengan tradisi masyarakat yang menggunakannya. Begitu pula juga dengan kain dan juga kerajinan tangan. Ini proses pembuatannya membutuhkan keterampilan dan juga ketekunan dan pengetahuan yang tidak muncul dalam satu malam saja. Karena keterampilan tersebut dipelajari dari orang tua, keluarga, dan juga para pengrajin yang lebih senior. Nah, disinilah kita melihat bahwa pelestarian budaya ini sebenarnya juga merupakan proses pendidikan.

Pikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini, kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebut-sebut Sarara, tantangan pelestarian tradisi di era modern, kita tentunya tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan zaman membawa perubahan yang besar. Ada teknologi berkembang sangat cepat dan anak-anak generasi muda semakin mudah mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia, mulai dari budaya luar juga semakin mudah masuk melalui media sosial, televisi, film, musik, dan juga internet. Dan perubahan tersebut tentunya bukan sesuatu yang harus ditolak. Teknologi justru dapat menjadi alat untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Dengan persoalannya adalah bagaimana generasi muda tetap memiliki akar budaya yang kuat. Jangan sampai generasi muda mengenal budaya dari negara lain, tetapi tidak mengenal tradisi dari daerahnya sendiri.

Dan sampai sebuah Sarara, jangan sampai mereka lebih hafal budaya yang viral di media sosial tetapi tidak mengetahui nama tarian tradisional yang berasal dari daerahnya. Oleh karena itu, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak, keluarga memiliki peran penting dan juga sekolah, tokoh adat, pemerintah, komunitas budaya, dan juga sanggar seni. Tentunya saja generasi muda ini memiliki tanggung jawab yang sama. Dan pelestarian budaya tidak harus selalu dilakukan dengan melalui upacara besar. Bisa dimulai dari hal yang sederhana, mengenal budaya dengan cerita rakyat, bahasa daerah, mempelajari tarian, mengunjungi rumah adat, dan juga menggunakan media sosial memperkenalkan budaya, atau sekedar bertanya kepada orang tua dan juga kakek nenek mengenai tradisi yang pernah mereka jalani. Dan hal-hal kecil seperti itulah yang sangat berarti. Nah, sampai jumpa Sarara, kalau kita berbicara tentang masa depan budaya, maka generasi muda adalah salah satu kunci utamanya. Tradisi tidak mungkin terus hidup jika hanya disimpan di museum. Tradisi harus dikenalkan, dipahami, dan juga dipelajari dari ruang untuk berkembang. Generasi muda Dayak ini dapat menjadi pelaku utama dalam pelestarian budaya. Mereka dapat mempelajari tarian tradisional, mempelajari musik, dan juga mengenal bahasa daerah. Dan tentunya mempelajari kerajinan, bahkan memperkenalkan budaya melalui platform digital. Nah, bayangkan jika salah satu orang anak muda membuat video tentang rumah adat Dayak, kemudian videonya itu dibagikan di media sosial. Tentunya ratusan atau ribuan, bahkan mungkin jutaan orang dapat melihatnya. Dengan demikian, teknologi yang selama ini sering dianggap sebagai penyebab lunturnya budaya justru dapat digunakan untuk memperkuat budaya. Dan inilah tantangan sekaligus peluang. Budaya tradisional tidak harus selalu tampil dalam bentuk lama. Yang paling penting itu adalah nilai dan identitasnya tetap terjaga, dan bentuk penyampaiannya boleh mengikuti perkembangan zaman. Dan ketika kita berbicara tentang budaya Dayak, kita tidak sedang berbicara tentang budaya satu kelompoknya saja. Budaya Dayak ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia, sama halnya dengan budaya Kaili di Sulawesi Tengah, budaya Bugis di Sulawesi Selatan, budaya Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Papua, Maluku, dan juga berbagai budaya lainnya. Ini semuanya memiliki keunikannya masing-masing. Keberagaman tersebut bukan alasan untuk saling menjauh, justru menjadi kekuatan bangsa. Oleh itu, berbeda bahasa, berbeda pakaian adat, berbeda makanan tradisional, berbeda tarian, dan juga berbeda rumah adat, tetapi kita tetap berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Oleh karena itu, mengenal budaya Dayak ini juga merupakan bagian dari usaha mengenal Indonesia. Semakin banyak budaya yang kita kenal, semakin kita memahami bahwa Indonesia ini dibangun dari keberagaman.

Nah, baik sahabat sebuah Sarara, dari perjalanan kita mengenal warisan tradisi masyarakat Dayak Kalimantan, ada banyak pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Kita belajar tentang kebersamaan dari rumah panjang. Kita belajar tentang rasa syukur dari tradisi panen, dan juga tentang penghormatan kepada leluhur dari berbagai upacara adat. Dan kita belajar tentang kreativitas dari seni tari, musik, ukiran, tenun, dan juga kerajinan. Nah, kita belajar tentang pentingnya menjaga alam dari hubungan masyarakat dengan dengan lingkungan tempat mereka hidup. Ini semuanya kita menunjukkan bahwa budaya bukan sekedar sesuatu yang indah untuk kita lihat. Dan budaya ini adalah nilai yang membentuk cara manusia menjalani kehidupan. Karena itu tugas kita bukan hanya mengagumi budaya, tetapi juga ikut menjaga keberadaannya. Dan kita bisa memulainya dari lingkungan terdekat. Dan kenali budaya daerah sendiri, hormati budaya masyarakat lainnya, dan ajarkan kepada anak-anak, berikan ruang kepada para pelaku seni, dan juga gunakan teknologi untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada dunia. Dan tradisi yang tidak diwariskan ini akan berlahan hilang, cerita yang tidak diceritakan akan terlupakan. Dan bahasa yang kita gunakan akan semakin jarang terdengar. Dan tentunya kesenian yang tidak dipelajari akan hilang penerusnya. Maka marilah kita jadikan budaya ini bukan hanya sebagai kenangan yang masa lalu, tetapi sebagai bagian dari kehidupan hari ini dan masa depan. Karena menjaga budaya berarti menjaga identitas, menjaga tradisi berarti menghargai leluhur, dan mengenalkan budaya kepada generasi muda berarti menyiapkan masa depan bangsa yang tetap memiliki akar. Nah, inilah kekayaan Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari Kalimantan kita belajar tentang Dayak, dari Sulawesi Tengah kita belajar tentang kekayaan budaya masyarakatnya, dari seluruh Nusantara kita belajar bahwa Indonesia memiliki cerita yang begitu panjang dan luar biasa. Dan semoga pembahasan hari ini, pada malam hari ini ya, tentunya tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya Nusantara. Dan sampai sebuah Sarara, tata rasa kita sudah berada di penghujung siaran. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada hari ini, berbagi cerita tentang informasi dan tentunya semangat kebersamaan. Nah, sebelum kami benar-benar mengakhiri siaran, ada satu momen istimewa yang patut kita sambut bersama. Karena besok itu adalah tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia kembali memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan marilah kita jadikan momentum kemerdekaan ini bukan hanya sebagai sebuah perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kemerdekaan itu kita nikmati hari ini, lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan juga persatuan para pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari terus jaga persatuan, rawatlah kebersamaan, cintai budaya dan daerah kita, serta isi kemerdekaan dengan karya-karya yang terbaik. Dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia, mari terus bergerak, terus berkarya, dan teruslah menjadi bagian dari Indonesia yang semakin maju. Dan tentunya akhir kata, saya pamit dari ruang dengar Komio. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Komio sepanjang siaran.
Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa ketenangan dan energi baru untuk menyambut hari esok. Dan untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Palu, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Lili Lestari undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Berben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut, Talibuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Moha barakan rakan mendung.
9: Moha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: latar belakang kegiatan ini? Karena setahu kita begitu ya, dulunya cuma ada putra-putri wisata, Dayan Tejo. Tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk perwakilan dari Sulawesi Tengah sendiri ini. Baru dengar juga namanya, atau baru pertama kali kayaknya saya dengar ini putra-putri budaya.
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau untuk pendiri itu sudah tahun ketiga, Kak. Nah, di tahun pertama itu di 2023. Tapi sebelumnya, karena saya sebelumnya itu mengikuti kompetisi Duta Wisata di tahun 2022. Selanjutnya, ada keinginan untuk mewakili provinsi tercinta waktu itu. Jadi, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat event-event nasional ada putra-putri budaya. Nah, pada saat itu sebenarnya kayak masih pikir mau ikut, enggak. Cuman harus ada target dan visi misi yang dibawa ke nasional, karena selain kita harus bawa penampilan yang baik, tapi kita harus punya visi misi juga.
0: Benar.
1: Nah, pada saat itu sebenarnya simpel, Kak, kenapa mau buat putra putri budaya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat

0: Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Satu nonton lagu pamer banyak.
1: Festival Bahari ini hanya sebuah momentum, hanya sebuah tontonan sesaat untuk meraih sebuah mimpi besar beberapa tahun ke depan.
2: Festival Seni Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
3: Lain deh Bang Wadi tentu turun aku. Ini membuat diri sama dia harus tenaga bunja. Bukan jadi pertama, dia terberakan bunda. Maka tepuk sampai sudut sama kapal.
4: Komiu Danan Talingai Pro Ampa RR Palu
5: Pro Ampa RRI.
6: Nah kakak ini sebelumnya juga sama tanya, seberapa besar nih, seberapa pentingnya nih menurut kakak Opik itu bahasa ibu?
7: Jadi bahasa ibu ini kan sering diasosiasikan dengan bahasa daerah. Bahasa yang pertama kali dikenal atau
6: yang
7: diketahui,
6: begitu, ya, ya.
7: Yang diketahui oleh seorang anak yang lebih cenderung itu di masyarakat lokal, entah itu berasal dari orang tuanya, dari keluarganya, itu bahasa yang pertama kali dikenal. Sebelum dia mengenal bahasa yang banyak, entah itu bahasa Indonesia di sekolah, bahasa Inggris dan seterusnya. Dan kenapa penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari budaya itu pasti membawa kebaikan. Salah satunya bicara tentang moralitas, bicara tentang nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai luhur itu yang harus kita jaga dan itu yang harus kita terus perjuangkan sampai saat ini.
8: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau dimana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
9: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
10: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

Sobat Sepu Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4.

selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus di tahun 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh secara argo prapura. Sahabat berdata pasanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komi Pura di hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tepatnya di hari ini Indonesia merdeka sudah di 81 tahun. Masya Allah ya. Semoga di tahun ini kemerdekaan Republik Indonesia bisa dirasakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya begitu sampai sebesar harga prapora, dan tentunya apa yang kita harapkan bisa tercapai semuanya di tahun ini. Oke, sampai sebesar harga prapora sahabat muda tanpa sangka nih untuk pagi hari ini, nanti di pukul 5 ke pukul 6 ini ada program Mutiara Pagi. Setelah Mutiara Pagi nanti dilanjutkan dengan program Sarapan Vempoi. Setelah Sarapan Vempoi dengan kita akan bergabung bersama program 1 ya. Pro di siaran silang berjaringan Nusantara ya, di mana kita akan relay ya dengan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Wali Kota Palu ya. Sampai sebesar Argo Prapura, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz. Saatnya kita dengarkan lagu-lagu religi di pagi hari ini.
1: Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga...

tidak ada suatu anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menyembelih kurban. Sungguh kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan darah kurban tersebut akan menetes di suatu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menetes ke bumi, maka sempurnakanlah kurban itu. Zaid bin Arkam berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

Doa merupakan awal yang baik untuk membuka hari di waktu pagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sejumlah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari. Sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan

Sedekah merupakan amalan yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi, mereka berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk mencari rezeki di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membagi sebagian rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis Bukhari dan Muslim.

0: Kristalea, Tinti, Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai sebesar Argo Prapura, 69 Paskibraka Sulawesi Tengah siap kibarkan merah putih hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 69 putra-putri terbaik dari 13 kabupaten kota Sulawesi Tengah resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Ballroom Hotel Santika Sabtu 15 Agustus 2026. Gubernur menegaskan bahwa pengukuhan bukan sekadar seremoni, melainkan peneguhan amanah dan kehormatan yang harus dilakukan pada momentum puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Sesungguhnya puncak pengabdian anak-anakku sekalian akan terjadi pada tanggal 17 Agustus 2026. Hampir 3 juta rakyat Sulawesi Tengah akan melihat dan menyaksikan saudara-saudari sekalian.

Sambil cara pura-pura karebet Kopuna, Kodam 23 komitmen dukung pembangunan hingga wilayah 3T Sulawesi Tengah, Sulbar. Kodam 23 Palakawiraha berkomitmen mendukung pembangunan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kami seluruh prajurit memiliki moto yang sama dengan moto pemerintah, bagaimana pemerintah dengan negara itu bisa hadir sampai ke pelosok-pelosok membantu kesulitan masyarakat, melayani, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana kata Pangdam 23 Palakawiraha, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, dan menurutnya kehadiran prajurit di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah memenuhi kebutuhan terutama di wilayah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Sampai sebesar aku pura-pura biasa mau kareba salia tinti awono anti akuan flahubo pepe penjelingana rikareba salia tinti uvalu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secara Harku Prapora ya. Udah dibuka dengan lagu dari Kabupaten Sigi, Tanah Sigi yang dipopulerkan oleh Bram Larengi. Sampai jumpa secara Harku Prapora. Pagi ini bukan sekedar pagi yang biasa ya. Pagi ini adalah pagi yang penuh semangat ya. Penuh rasa syukur dan tentunya saja penuh cinta untuk tanah air tercinta kita ya, di mana berusia sudah 81 tahun Indonesia merdeka ya, tentunya menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan ya, pengorbanan, air mata dan keberanian para pahlawan begitu sampai sebesar Argo Prapora. Nah, jadi mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif tentunya, tidak harus dengan sesuatu yang besar, melainkan mulailah dari diri sendiri. Bekerja dengan jujur dan tentunya belajar dengan sungguh-sungguh ya, menjadi menjaga persatuan, menghargai perbedaan, membantu sesama dan terus memberikan yang terbaik bagi keluarga ya, dan tentunya di lingkungan kita sendiri. Sekali lagi sampai sebut syaratku pura-pura ya, jangan pernah merasa bahwa kontribusi kita terlalu kecil untuk Indonesia, karena bangsa yang besar dibangun dari jutaan langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Hari ini mari kita bangun dengan keyakinan, tentunya saya bisa menjadi bagian dari kemajuan Indonesia, saya bisa berkarya, saya bisa berbuat baik, saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada diri sendiri begitu ya. Harus penuh keyakinan bahwa kita bisa menjadi bagian dari kemajuan Indonesia, kita bisa berkarya, kita bisa berbuat baik, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang keberanian untuk menentukan masa depan. Jangan takut bermimpi begitu sampai sebesar Harku Prapora ya. Jangan takut mencoba dan jangan menyerah ketika menghadapi kesulitan ya. Mari jadikan semangat para pahlawan begitu sampai sebesar Harku Prapora sebagai energi untuk terus melangkah. Kalau dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah menjaga, mengisi dan memajukan kemerdekaan Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rif, ada apa kamu itu kah?
2: Dika, coba kamu lihat ini penyu. Ada apa di hidungnya ini ya?
1: Macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
2: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
1: Mari Jo, kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
3: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

0: Momi Rara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Era di Palu.
1: Siopap itu 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

Oke, baik, sampai jumpa secara kupura-pura, sahabat berdata pasangkan. Sekali lagi, mari kita mulai pagi ini dengan senyum, semangat, doa, dan optimis ya, karena masa depan Indonesia tidak hanya berada di tangan mereka yang memimpin, tetapi juga berada di tangan kita semua ya. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sampai jumpa secara kupura-pura. Dan rimba informasi pagi ke Komipura, Riumba sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Polresta Palu bagikan bendera merah putih gratis di CFD Riavi. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sampai sebesar Harku Prapura, personel Polresta Palu membagikan bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat di kawasan Car Free Day atau CFD di dalam Profesor Muhammad Yamin, Kelurahan Tanah Mudindi, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Dan kegiatan dilaksanakan mulai dari pukul 6 tersebut menyasar masyarakat yang sedang mengikuti aktivitas Car Free Day, dan pembagian bendera merah putih menjadi bagian dari upaya Polresta Palu dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme, serta memperkuat persatuan dan keberagaman masyarakat. Selain menyemarakkan momentum peringatan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih serta menghormati simbol negara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara.

0: Ayah, kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, Ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: Karebasa Lea, Tinti, Papitu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamlana sampai subuh sararku pura-pura Semarak hari ulang tahun RI Lanal Palu kolaborasi Polda kibarkan bendera merah putih di Laut Sulawesi Tengah. Rumba sebanyak 17 penyelam dari sejumlah instansi mengibarkan bendera merah putih di bawah air dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di perairan Sulawesi Tengah. Personil Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Palu turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, yakni Serda Bah Muhammad Reza Al Ghifari D dan Kopka Naf Sempiro Ajib. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Lanal Palu, Polairut Polda Sulawesi Tengah, Diskes Polda Sulteng, Satbrimob Polda Sulawesi Tengah, Basarnas dan KSOP Teluk Palu.

Rebaco Puna sampai subuh secara kupura-pura. Laga selebritis All Star FC versus SNC meriahkan Berani Cup 2026. Anwar Hafid ikut main. Rumba sampai subuh secara kupura-pura. Pembukaan turnamen sepak bola Berani Cup Kabupaten Sigi 2026 berlangsung meriah di lapangan sepak bola Madani Desa Empanau, Kecamatan Sigi, Beromaru, Sulawesi Tengah. Setelah seremoni pembukaan yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, masyarakat yang hadir disuguhi laga eksibisi antara selebritis All Star FC melawan tim ASN pemerintah Kabupaten Sigi. Laga tersebut menjadi salah satu momen yang paling dinantikan masyarakat. Sejumlah publik figur turun langsung ke lapangan memperkuat selebritis All Star FC. Di antaranya Darius Sinatria, Bastian Steele, Rifki Alhapsi, Irfan Sebastian, Rifki Balwell, Syamsir Alam, dan Vicky Nitinegoro. Tidak hanya para selebritis, Gubernur Sulawesi Tengah juga ikut memperkuat selebritis All Star FC dalam pertandingan tersebut. Sementara itu dari kubu ASN pemerintah Kabupaten Sigi, Wakil Bupati Sigi yang juga Ketua KONI Sigi, Samuel dan Senpongi turut ambil bagian dalam laga eksibisi. Sampai sebesar Argo Prapura, VCM Karebasa Liatin di Papitu, Ante Akbar Flahubo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai jumpa secara kupura-pura. Kalau kita bicara di hari kemerdekaan Republik Indonesia, jadi sebuah notifikasi muncul di grup percakapan Oman, Lisan Braille, pada awal Mei 2006. Nah, jadi ada beberapa rahasia di balik logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berawal dari kritik hingga jadi karya nasional. Jadi sampai sebut sararku pura-pura, pernah ada di kritik jalan menuju kemenangan tidak berlangsung mulus setelah melewati seleksi, administrasi, kurasi portofolio, di wawancara Fajar terpilih sebagai satu dari 5 finalis yang berhak mengikuti tahap inkubasi.

0: Nah, sampai sebesar arku pura-pura tentu logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2006 memiliki makna yang cukup kuat. Logo resmi tersebut merupakan karya Fajar Novario dari Padang dan mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, di mana angka 8 dan 1 pada logo dibuat dengan bentuk yang saling menyilang dan terhubung. Bentuk ini mempresentasikan kebersamaan, gotong royong, sinergi, koneksi, serta keberlanjutan dalam membangun Indonesia. Ada 3 makna utama yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, satu kolektif dan gotong royong. Logo menggambarkan bahwa kemajuan Indonesia tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, pemerintah, masyarakat, generasi muda, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat, ya, elemen bangsa perlu bergerak bersama. Terus kedua, sinergi dan koneksi membangun negeri. Garis dan bentuk yang saling berhubung menggambarkan hubungan antar masyarakat dan antar daerah. Perbedaan bukan menjadi penghalang tetapi justru menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia. Dan ketiga, keberlanjutan menuju tujuan bersama. Membentuk logo juga menggambarkan proses yang terus bergerak dan bertumbuh. Artinya, kemerdekaan bukan tujuan akhir tetapi menjadi perjalanan panjang untuk menciptakan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi sampai sebesar Aruku Pura-Pura ada makna keberagaman yang menarik. Desain logo ini mengambil inspirasi dari keragaman motif dan budaya tradisional Nusantara. Berbagai pola budaya tersebut kemudian dieksplorasi dan disatukan menjadi sebuah identitas visual. Pesannya sangat kuat. Indonesia boleh berbeda dalam suku, bahasa, adat, budaya, dan daerah, tetapi memiliki tujuan yang sama sebagai satu bangsa. Keberagaman justru menjadi fondasi bagi kedaulatan rakyat. Dan tentunya sampai subuh secara aku pura-pura ya. Untuk pagi hari ini sekali lagi kita memeriahkan Hari Kemenangan Republik Indonesia. Kita dengarkan dulu greeting di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan

lem pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: lampu merah itu. Berhenti ya, Jo.
1: Bah, tenang saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok terlihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah?
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kareba Pamulana sampai sebut caraku prapora. Gubernur Anwar Hafid buka berani Cup Sigi 2026, 18 tim berebut hadiah 100 juta. Rumba sampai sebut caraku prapora, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi membuka turnamen sepak bola berani Cup Kabupaten Sigi 2026 di lapangan sepak bola Madani, Desa Empanau, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, dan Ketua Panitia Pelaksana Berani Cup Sigi 2026, Muhammad Sudirman Indra Dwi Putra, mengatakan turnamen tersebut diikuti 18 tim yang berasal dari Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kota Palu, serta Napu. Turnamen berlangsung